0: for you.
1: Sekarang tuh bangun tidur aja ya, udah gerah teman Pro 2. Bukan cuman itu aja, bahkan habis mandi aja tuh berasa gerah gitu. Mau kerja gerah, mau gerak dikit gerah ya kan. Mau nongkrong gerah. Bahkan habis mandi itu juga gerah, aku gak, I don't know why. Aku tuh sampai kayak kemarin tuh sehari tuh bisa 3 kali mandi. Dan jedanya itu cuman bentar doang. Misalkan aku mandi jam 10 pagi kan. Terus aku mandi lagi di jam 1 siang. Habis itu aku mandi lagi di jam 5 sore. Bayangin. Jadi memang BMKG sendiri tuh ngejelasin kalau misalkan kondisi ini tuh bukan heat wave, tapi peningkatan suhu udara yang bikin cuaca terasa lebih terik. Dan jujur aja, yang bikin emosi itu bukan cuma panasnya, tapi AC-nya gak dingin, kipas kayak, apa ya, kipas juga hawanya tuh berasa kayak panas, makeup juga gampang luntur, skincare juga kalah sama minyak muka, dan apa ya, sinyal tuh kadang ikutan lemot juga pas lagi panas ya. Kalian ngerasa juga gak sih? Belum lagi kalau misalkan mati lampu, wah itu sih hujan kesabaran level dewa menurut aku teman berdua. Jadi, kalau kita ngomongin lagi tentang hal yang bikin emosi ya, mungkin kayak menurut aku chat gak dibales, cuman dibaca aja juga menurut aku itu bikin emosi juga sih. Cuman kayak kadang-kadang kalau misalkan ada di circle pertemanan aku juga kan, ada temen aku juga kadang dia tuh kalau emang lagi gak mood untuk bales chat, dia gak akan bales di grup ya. Jadi kayak bener-bener gak ada respon, no respon at all gitu. Karena mungkin kita udah terbiasa seperti itu, udah terbiasa dengan sikap dia kayak gitu, jadi kayak udah biasa aja sekarang gitu, kayak karena udah sering kejadian kali ya. Dan yang bikin emosi lagi tuh menurut aku apa ya, kalau misalkan ditanya 3 hal yang bikin emosi selain cuaca lagi panas banget ini, aku sebutin apa tadi, aku lupa deh, aku sebutin apa ya yang bikin emosi. Sebenarnya kalau chat gak dibalas juga itu bukan satu hal yang terlalu bikin emosi sih ke aku. Tergantung kalau emang orangnya itu emang orang yang emang sering kayak gitu ya. Ini kali ya, ketika libur terus habis itu tiba-tiba ada kerjaan mendadak, itu juga bikin emosi sih. Karena menurut aku tuh kalau misalkan udah libur, udah ketemu weekend, karena kan kita sebagai seorang penyiar itu kan untuk dapat libur di hari libur, ngerti gak sih? Kayak di tanggal merah atau di weekend itu jarang banget. Ini kayak ini aja, aku Sabtu, hari ini Sabtu Minggu tuh aku masuk, aku siaran. Jadi hari ini siaran subuh, besok aku siaran jam sore lagi gitu. Jadi ketika weekend ketemu hari libur day off kita juga, aku tuh udah pasti udah ada rencana aja gitu. Misalkan aku udah janjian sama teman, udah janjian sama sepupu-sepupu misalnya, atau misalnya hari ini tuh emang pengen bener-bener bisa beres rumah full semuanya ya kan, atau aku pengen olahraga misalnya. Jadi udah terplanning gitu hari libur itu, day off-nya itu. Terus tiba-tiba ada kerjaan mendadak, itu marah sih aku, kayak gila ya, gue bisa gak sih nikmatin libur dulu. Itu sih. Sama yang bikin aku emosi yang ketiga itu adalah merencanakan tidur yang panjang. Misalnya kan aku misalkan nih kayak gini nih, selesai siaran jam 10. Aku tuh pengen tidur misalnya dari jam 11 sampai jam 2 apa jam 3. Ya enggak, tergantung sih. Maksudnya kayak aku pengen bisa nikmatin 3-4 jam waktu tidur aja. Itu tidur siangnya gitu. Terus tiba-tiba harus bangun karena mungkin ada bunyi telepon, atau mungkin ada yang ngetok pintu mendadak gitu kan, bukan mendadak sih, ngetok pintu tiba-tiba. Dan ternyata pas bangun tuh ternyata baru jam 11:30 misalnya. Kayak aku baru tidur 30 menitan, baru tidur 40 menitan, tuh marah sih. Karena kalau misalkan udah kebangun karena kaget, itu susah banget untuk tidur lagi, ya gak sih? Karena kaget bunyi telepon, kaget sama orang ketok-ketok pintu. Itu aku emosi sih kalau kayak gitu ya. Kalau ditanya 3 hal yang bikin emosi belakangan ini, kayaknya 3 hal itu sih teman-teman berdua ya. Jadi kalau misalkan kamu, versi kamu sendiri, apa yang bikin kamu emosi, 3 hal belakangan ini kamu share aja ke aku di sini.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing terodua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: tahu enggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan undang radikal
0: ya, kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Iya, belum rame, ya? belum rame yang kayak gitu. Titip ke Tamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bawah. Ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, ya pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya tuh.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: enggak
0: gitu. Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan? Kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka ngundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, enggak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih Ikal banyak ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh. Terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia.

pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Waspay, featuring Ngairang with Rasa Yang Ini. Teman berdua yang sudah membagi kita di jam 8.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kita bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram kali ini. Tuh ada Linda yang katanya tiga hal yang bikin aku males banget belakangan ini adalah selain cuaca, aku juga lagi males banget sama ketemu sama orang-orang toksik. Sama yang ketiga tuh aku lagi males banget sama berita yang lagi banyak diomongin di sosial media. Okay. Kayaknya itu jadi dua hal yang paling menyebalkan ya belakangan ini, teman berdua ya. Ngeliatin berita sama cuaca gitu. Nextnya tuh ada Gilang. Kalau Gilang sendiri dia juga bilang masih cuaca sih yang bikin emosi akhir-akhir ini. Jadi kayak gak mood buat ngapa-ngapain. Terus juga ada apa sih namanya berita juga ngeliatin sosial media yang kayaknya negatif mulu pemberitaannya. Sama yang ketiga adalah gak punya waktu untuk staycation gitu. Oke deh, thank you banget ya. Pagi ini kayaknya agak sepi atau mungkin emang lagi topiknya lagi bikin emosi juga. Kalau gitu kita langsung aja bacain requestan yang udah masuk teman berdua. Tadi Yeni tuh udah request lagunya NPD. Bentar aku cari dulu. Sempurnanya. Kalau Gilang tadi katanya dipilihin aja lagunya. Oke, nanti bakalan aku pilihin ya lagunya. Siapa ya kira-kira enaknya? Gimana kalau kita ke lagu lama dulu kali ya? Kalau NPD kan ini lagu baru. Biar balance saja hidup. Aku kasih lagunya Simple Plan yang mana yang paling hits nih? Simple Plan, Welcome to My Life atau Jetlag bareng Natasha atau I'm the Kid, nanti kita cariin ya. Kalau gitu kita ke lagu aja dulu deh teman berdua. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Sepada kali ini. Aku juga masih bakal nemenin sampai nanti di jam 10 pagi. This is NPD dengan Sempurnanya Aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, ayo siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sama tingkat kepercayaan yang semakin kuat gitu. Jadi optimalisasi Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement ini juga ikut menjadi perhatian utama di pertemuan ini juga ya. Kedua delegasi mendorong pemanfaatan perjanjian ini lebih maksimal untuk memperluas akses perdagangan dan juga meningkatkan nilai kerjasama ekonomi bilateral.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

Hukum Tata Negara Fahri Bahmit menegaskan status ibu kota negara itu masih tetap berada di Jakarta secara konstitusional ya. Dan pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara ini menunggu penerbitan keputusan presiden oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi pernyataan ini juga disampaikan Fahri setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara nomor 3 tahun 2022. Menurut Fahri sendiri, keputusan presiden menjadi instrumen hukum konstitutif pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Dan penerbitan kepres ini jadi kewenangan penuh presiden sebagai instrumen hukum administratif dan juga berdasarkan kesiapan strategis dan juga infrastruktur IKN sendiri. Dan Fahri juga menilai mekanisme kepres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum dalam proses pemindahan ibu kota negara. Jadi status Jakarta sebagai ibu kota dicabut bersamaan dengan berlakunya IKN sebagai ibu kota negara melalui keputusan presiden gitu. Dan Fahri juga menyoroti potensi ketidakpastian hukum terkait status konstitusional ibu kota negara sebelum kepres resmi diterbitkan. Karena menurut Fahri, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir yang menegaskan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang IKN ya tetap konstitusional.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: fenomena lari saat ini emang lagi rame banget, baik event swasta maupun dari pemerintah lagi rajin-rajinnya banget nih untuk menyelenggarakannya. Khusus positif sih, masyarakat sekarang tuh makin sehat dan perlahan berubah jadi budaya. Dari pelari culture sampai yang emang niatnya olahraga, semua turun ke jalan. Sayang, Adi Zero masih jadi yang terlaris nih, peneman tubuh yang perlahan mulai rajin didetok sama tuan-tuannya ini lewat running. Gak ada salahnya sih, tapi kalau misalnya ada yang tetap bangga sama produk lokal, fix kamu lebih keren lagi sih. Gimana gak keren coba, tubuh kamu sehat, perekonomian juga sehat, karena kamu tetap setia sama Local Pride.

With Infinity, teman produser dari album Feel Something 2017, lagu ini dirilis dan udah membawa kita di jam 9.50 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini di jam 10 pagi tuh bakalan ada Music Planner dan juga Prodo masih bakalan akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. Nisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Happy weekend.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.

Pro 2 dari Promise 9 yang dipastikan akan comeback pada Juli 2026 lewat album studio terbaru mereka setelah 3 tahun. Agensi dari Asset ini juga menyebut grup tersebut telah menyiapkan album dengan kualitas terbaik yang tetap menampilkan warna khas Promise 9 sebagai girl group bernuansa musim panas. Comeback ini juga menjadi momen penting bagi Promise 9 setelah kembali aktif sebagai grup 5 anggota dan sukses mempertahankan popularitasnya lewat sejumlah rilisan sebelumnya seperti Supersonic dan juga Like You Better. Info selanjutnya teman Pro 2 dari film aksi thriller In The Grey yang tayang di bioskop mulai Rabu 13 Mei 2026 kemarin, di mana film garapan dari Guy Ritchie ini juga menghadirkan duet Henry Cavill dan juga Jack Gyllenhaal sebagai pemeran utama dalam kisah operasi rahasia penuh aksi dan intrik berbahaya. Selain menampilkan aksi intens khas Guy Ritchie, film ini juga menghadirkan konflik strategi, pengkhianatan hingga misi perebutan uang miliaran dolar yang berubah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Info selanjutnya Tama Pro 2 dari Jenny dan juga Tama Impala yang berhasil mencatat pencapaian besar lewat lagu remix Dracula yang menembus posisi 10 besar Billboard Hot 100 minggu ini. Lagu ini juga menjadi debut pertama Jenny di jajaran top 10 sebagai soloist internasional sekaligus mencapai tertinggi Tama Impala sepanjang karirnya di tangga lagu utama Amerika Serikat. Dan juga keberhasilan ini membuat Blackpink menjadi salah satu grup dengan lebih dari satu anggota yang berhasil menembus 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest sekitar 15 hari.
0: Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara saya pas ngobrol sama
2: Tengku Safik,
1: ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus, saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023. Masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103,
0: CP3 ya, ya ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk, kalau sekarang reguleran gitu kan. Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu nggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong
0: asli. Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Jadi perjalanan spiritual saya karena, aduh, mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda
0: benar,
1: agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Rencananya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang
2: kan?
0: Banget sih kak itu.
2: Hidup bareng sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah tuh bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, benar-benar penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Ya, Suma Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu, oh, Maya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh? Caranya. Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.

0: dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
1: Oke.
0: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
1: Oke.
0: Yang di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
1: Yeah.
0: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
2: Awal 2020.
0: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
1: Okay.
0: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
1: Oh.
0: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
1: Okay.
0: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
1: Aduh.
0: Saya harus jaga karena
1: iya.
0: nyanyi gitu.
1: Benar.
0: Aduh.
1: Ini musik. Keringet dingin tuh kayaknya.
0: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
1: Benar.
0: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
1: Pede banget.
0: Gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
1: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
0: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
1: Benar.
0: Bintang tamu kan nyanyi, kan?
1: Benar.
0: Kita megang mic, kan?
1: Iya.
2: Benar.
0: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
1: Oke.
0: Nah, partner MC saya mendengar. Loh, kamu bisa nyanyi? Gitu asal-muasalnya.
1: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
0: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
2: Betul.
0: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
1: Oke.
0: Dari situ saya udah mulai. Duk, dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-masalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana. Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
1: Oke, gitu, yang nanti. Ilusi ini ya?
0: Yang Ilusi, 2023.
1: Okay. Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
0: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriter itu judulnya pengennya keterpurukanku.
1: Oke.
0: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih. Saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
1: Iya.
0: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
1: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
0: Oke. Dia sih dititipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
1: Bener.
0: Saya bilang ilusi aja. Saya bilang, kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
1: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
0: Betul, tajuknya Memoir.
2: Memoir itu memori kan ya.
1: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori ya.
0: Memori.
1: Kenapa?
0: Catatan.
1: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
0: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
1: Ada juga sama kita ya, guys.
0: Support system. Dan itu menjadi real. Makanya kan tajuknya Memoir. Realnya saya. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comeback-nya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu kebetulan Ninggit sendiri yang menuliskan. Ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.

0: Okay.
1: Biasa ya.
2: Iya, biasa.
1: Persaingan dagang
2: benar.
0: Sampai segitu ya.
2: Benar. Orang baru nih gitu kan.
1: Iya. Iya.
2: Benar. Oke.
1: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
2: sedih-sedih terus ya kayaknya ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
1: Seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
2: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
0: Dengar catatan kecil seorang Inggit ya.
2: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
0: Catatan kecil. Judul,
2: ya. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tumang Pro 2 balik lagi di Music Trainer Tumang Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-hmm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-hmm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu
0: yang mewakili menemani, gitu ya.
1: Mewakili dan menemani.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Safiq kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Safiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mau. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang hermetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wah, wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Wow. Itu masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program
0: yang baru. Iya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Okay. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Okay. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya. Benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin,
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, I N G G I T A W U L A N.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: I
1: N G G I T A W A W U L A N.
0: Nah, langsung aja Inggit dot Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, okay, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer ya,
2: sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, okay, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2.

105.5 Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro2 di Pro2FM JKT teman Pro2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pro 2 kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Planner. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di Pro 2 Hitlist. So stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

92,4 Pro 2 Gerontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya, happy weekend everyone. Senang sekali Rahma hadir temenin kamu di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Tau gak sih aku tuh sambil menyapa sambil joget-joget dikit, karena kayak sehappy itu aku kembali menyapa kamu di pagi ini, teman Pro 2. Weekend kamu gak bakalan sunyi, tapi bakalan seru banget. Karena bukan hanya program-program kita aja, kayak sekarang udah masuk di Pro 2 Hitlist Special Request. Kamu bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu, bisa ke Instagram atau ke line WhatsApp kita. Tapi nanti aku bakalan spill banyak banget informasi, benar-benar yang banyak banget informasi teman Pro 2. Jadi kamu bakalan update terus gitu sama informasi kita. Dan sebelum nanti aku mau puterin lagu lagu hasil requestannya kalian, karena untuk Pro 2 Hitlist kali ini kita cuma punya waktu 1 jam aja, jangan dilewatkan. Langsung buruan serbu Instagram kita teman Pro 2, ada di @pro2_gorontalo, sama di line WhatsApp di 0811 43 000 000, dan di line telepon di 0812 15 000 924. Aduh, buat kalian teman Pro 2 yang saat ini mungkin imunnya lagi turun gitu ya, jaga-jaga kesehatan. Emang sekarang cuaca lagi gak jelas banget ya, kayak doi gitu. Hari ini perhatian, besoknya ngilang. Dasar bingung. Tapi pokoknya kalau kamu lagi gak enakan badan gitu ya, jangan lupa minum vitaminnya, jangan lupa atur pola makan dan tidurnya, dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu minum air, karena itu sangat membantu dan itu adalah cara yang paling simple dan sederhana teman-teman berdua. So nanti aku bakalan balik lagi, stay tune terus di sini.

0: bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Akon, Be With You. Yang saat ini teman Pro 2 teman kita sampai di pukul 11.19. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja. Teman Pro 2 masih bareng Rahma di sini di program kita di Pro 2 Hitlist Special Request. Dan ini udah banyak banget yang gabung. Sayangnya teman Pro 2 untuk sals.fm dan juga salmain.gorontalo. Hai kalian berdua, maaf banget aku gak bisa puterin lagunya Salma Sasabil yang judulnya itu Hacuh gitu ya. Belum masuk geng, kayaknya baru aja rilis deh, gak apa-apa ya. Mungkin bisa komen lagi lagunya Salma yang lain, aku tungguin. Berhubung sekarang masih di menit ke-20 juga, kita bakalan close di menit ke-55. Jadi kamu masih punya, kalau ini sekitar 30-an menit gitu ya. So, teman Pradiwa, kita pindah ke lagu lainnya. Hasil requestannya kalian ada dari Tata_Mahar gitu. Request lagu Cegil, Rina Bilataki ya kak. Alright. Ada juga dari Farisha, Cegil kak. Terus siapa lagi di sana? Itu dia, dua orang aja teman Pradiwa. Terus ada juga dari Hello Kitty. Hello Kitty katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor dengan hahaha. So aku langsung puterin aja teman Pradiwa. And last but not least, ini dari Tiayati. Tiayati mau diputerin lagunya Axwell A. Igriso featuring Trevor Gatrin with Dreamer. So teman Pradiwa, you ready for this song? Please welcome Nabila Takia, Cegil, Sabrina Leonor, Haha, and Dreamer.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: WhatsApp lo. Iya bisa men. Kamu aja aku ceritain. Kita guys dulu cerita lo kapan. Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke.

bukan pemain baru tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, God for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rahma di pagi ini. Pagi enggak tuh, siang ya. Dan kita mau puterin lagu nih teman Pro 2, karena kita masih ada di Pro 2 Hitlist Special Request. Ini udah ada yang gabung dari Jerry Soy 90. Mau request lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam. Thanks, alright. Terus ada siapa lagi di sana? Salman Sasabil yang Hacu belum bisa ya, Flowies 67 belum masuk ke setlist kita gitu. Terus ada dari Bezi underscore Azari, Mesa Hira di ujung minggu kak, oke. Terus Virgo Giza juga sama, Mesa Hira, Divasha juga Mesa Hira, Nawaraika juga Mesa Hira, underscore Ayung Yalin juga Mesa Hira, terus Zani underscore Pencuri Malam, atau kalau enggak Nabila Takia Cegil. Udah ya, itu Nabila udah diputarin tadi. Nabila underscore Apsari juga Mesa Hira, dan Molly.rama juga Mesa Hira. So teman Pro 2, kita puterin ya ke kamu. Dan mau puterin dulu lagi, ada yang request lagunya dari EXO. EXO apa nih, tunggu aku cari dulu. Pakai bahasa Korea ya Allah, susah banget. Tunggu cari dulu aku biar gak kesulitan gitu ya. Ini apa sih? Bentar. EXO di request sama Caca. Oke. Okay. Oh, Blooming Day. Oh ya ampun. Oke, okay, ini teman Brodi aku puterin buat kalian EXO ya, Blooming Day, dan 3 lagu langsung main buat temenin kamu di siang ini. Stay tune terus.

0: nih pakai jus jeruk minum.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Bersama Prodi Well, program kita untuk Prodi Well Hitless Special Request udah berakhir. Dan waktu untuk azan zuhur dikumandangkan untuk area Gorontalo dan sekitarnya itu di pukul 11 lewat 48. Dan teman Prodi Well, waktunya azan zuhur untuk area Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS. Urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya, untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok. Tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita? Oh, nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal.

0: Odi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Malam Radio Putri Aryani dengan Melawan Hati. Dan kita langsung masuk ke informasi yang pertama, teman Radio. Ini buat temenin kamu yang lagi bingung mau cari atau mau minum apa. Karena sekarang udah masuk lunch time gitu ya. Pada merasa kayak kira-kira yang cocok apa ya? Weekend kali gini enaknya ngapain ya? Kalau ngapain tuh pasti jalan-jalan, teman Radio. Nikmatin gitu ya waktu libur ini. Tapi kalau misalnya kamu juga lagi libur dan bingung mau makan apa, atau bingung juga mau cobain menu atau minuman apa, pas banget kumpul dulu karena aku punya informasinya buat kalian. Ini adalah salah satu makanan yang menjadi warisan dunia resmi diakui oleh UNESCO sebagai budaya. Dan tahu gak sih kalau ternyata dari daftar representative list of the intangible culture heritage of humanity atau UNESCO yang telah masukkan berbagai tradisi kuliner dalam sejumlah negara sebagai warisan budaya tak benda dunia, UNESCO menjelaskan kalau ternyata ada banyak makanan, terus juga praktik budaya, keterampilan, pengetahuan tradisional gitu ya, itu masuk ke dalam listnya mereka. Dan salah satu tradisi kuliner yang dapat pengakuan dunia itu adalah Belgian beer dari Belgia. Nah, ini ternyata di masyarakat Belgia, bir itu bukan hanya sekedar minuman biasa, tetapi bagian penting dari budaya dan juga kehidupan sosial mereka. Jadi emang seni membuat bir di negara Belgia itu tuh udah berkembang selama ratusan tahun dan juga melahirkan beragam jenis serta teknik fermentasi tradisional yang diwariskan secara turun-menurun. Aduh, mantep banget gak tuh. Terus juga di kawasan Asia atau di Afrika ya, teman berdua ya, dari Asia ke Afrika tuh gimana konsepnya, Rahma? Ternyata mereka juga punya nih makanan yang diakui oleh UNESCO, yaitu bubur tepung jagung yang menjadi makanan pokok di berbagai negara Afrika. Oh, mirip-mirip di Asia ya, tapi kalau Indonesia kita bukan bubur tepung jagung. Kalau di sini kita lebih ke jagung yang dihaluskan, tapi masih ada tekstur, nggak setepung itu. Biasanya kalau kita bilang buburnya bubur sada. Kira-kira bubur sada masuk UNESCO nggak, teman berdua?

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Radio, ada coklat Cadbury yang udah bertahan selama 126 tahun dari tahun 1900 dan katanya masih utuh, teman Radio. Kabarnya ini

Cadbury ya, merek jual yang cukup populer di pasaran. Kelihatannya sih ya ada jamur-jamurnya dikit lah. Coklat yang katanya bersejarah tanpa peraduan dari tahun 1900 dan masih tersimpan bersama kaleng aslinya. Dan usia ini juga diperkirakan di 126 tahun dengan edisi yang dahulu dibuat untuk tentara Inggris pada masa Perang Boer. Barang ini juga dilelang oleh Lock Dallas Outinors dan juga Valuers yang berbasis di Martellus Held Suffer English teman perdua. Ini aku gak tahu cara bacanya gimana, yang penting begitulah ya. Pelelangan coklat ini juga dijadwalkan di tanggal 19 Mei 2026 ini. Dan pihak rumah lelang juga memperkirakan koleksi unik ini tuh bisa terjual di harga sekitar 200 hingga 240 pound sterling atau sekitar 4,7 juta rupiah sampai 5,6 juta rupiah. Itu by the way belum masuk inflasi ya. Kalau dia udah masuk inflasi sekarang yang dimana 1 dolar 17 ribu, nah kan. Terus teman-teman juga menurut Chris Almi selaku katalogers di Lock Dallas ya, keberadaan coklat ini masih utuh dan merupakan hal yang sangat jarang ditemukan. Iya loh, mungkin karena kemasannya kali ya. Kan semuanya depends on kemasan. Kalau kemasan kita kan sekarang pakai aluminium foil terus pakai kertas. Kalau dulu tuh geng dilapisi aluminium foil sama kaleng gitu loh. Jadi mungkin bakteri atau jamur itu gak mungkin bisa masuk. Jadi dia bisa bertahan di 1900-an gitu loh teman berdua. Kira-kira dengan krisis energi terus juga berdampak ke plastik, kita beralih ke kaleng aja kali ya.

0: sulle tenga già
1: la palla un calcio doppio per avere la Ferrari.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
8: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu update gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: atau informasi kuliner di siang ini. Kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya sama Pro 2. Dan ini bukan dari coklat, tapi ini dari kopi sama Pro 2. Nah, kalau kopi ini bukan karena dia kopi yang udah lama disimpan gitu ya, kayak coklat tadi gitu, tapi ini berbeda teman berdua. Ini lebih ke metode seduh gitu, yang memang cukup kuno, yang sampai saat ini tuh dilirik dunia specialty-nya itu kopi gitu ya. Jadi kopinya kopi apa? Kopi Turki teman berdua, karena ini merupakan salah satu yang kuno di dunia. Cara penyeduhan kopinya ini juga mulai dilirik gitu ya oleh banyak sekali pecinta kopi, karena kopi Turki selama ratusan tahun dikenal sebagai simbol tradisi dan juga budaya Timur Tengah. Cara pembuatannya yang ikonik membuat kopi ini tuh memiliki identitasnya sendiri sebagai sebuah metode penyeduhan kopi. Kopi Turki sendiri juga identik disajikan dalam cangkir kecil dengan ampas kopi yang mengendap di dasar gelas, dan proses pembuatannya ini menggunakan seve atau ibrik, yaitu panci kecil bertangkai panjang, dan menjadi salah satu itu ciri khasnya gitu ya. Terus kenapa sampai itu bisa dilirik oleh dunia specialty coffee gitu ya, itu karena selain penyajiannya, racikannya juga teman pro 2. Yang pertama kalau kita lihat dari penyajiannya itu kan pakai teknik seduh kuno gitu ya, yang udah ada dari 500 tahun yang lalu. Prosesnya ini itu kayak menggunakan kopi dengan gilingan super halus yang dimasak perlahan bersama air dalam seve atau ibrik. Nah, teknik ini menghasilkan kopi dengan tekstur tebal, aroma kuat, dan lapisan buih atau krema yang hadir di permukaan gitu. Terus bukan hanya itu aja, nanti kan dia nanti ada pasir ya yang dipakai untuk bisa menghangatkan si kopinya ini sendiri. Jadi rasanya ini berbeda gitu, cukup kompleks sama Pro 2. Selain itu bijinya itu juga berbeda, memakai roast gelap ya, dengan rasa kuat dan juga pahit, dan memang original kopi Turki ya. Terus tingkat kematangan biji kopinya juga membuat rasa alami kopi ini tuh semakin keluar. Penyeduhannya ini juga presisi banget teman bro 2. Pengaturan suhunya terus dijaga, dan itu jadi salah satu fokus. Sampai beberapa komunitas ini juga menemukan bahwa memanaskan kopi terlalu panas hingga mendidih justru merusak foam dan menghasilkan rasa gosong. Jadi kayak emang benar-benar diperhatikan banget loh teman berdua ya, bagaimana kopi Turki ini disajikan. So, kira-kira kalian udah pernah cobain tidak kopi yang ada historinya? Kalau misalnya belum, boleh tuh teman berdua. Kemana? Ke Turki. Jauh ya. Gimana kalau kita bikin aja di Indonesia? Jadi bisa jadi salah satu peluang usaha juga gitu kan. Selain kopi-kopi yang lagi beredar dan juga lagi disukai oleh para anak-anak Gen Z gitu ya, kita bikin sesuatu yang baru lagi gitu loh, tapi yang pasti udah diadaptasikan dengan Nusantara pastinya.
1: Selalu memainkan lagu terbaik. Pro 2.

dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

Alright, nomor 2 LSD featuring Sia, Diplo dan juga Labrit with Thunder Clouds. Yang udah temenin kita sampai di pukul 13 lewat 6 menit nomor 2. Dan kita mau spill dulu informasi, atau bukan kita mau spill dulu sih, kita mau beralih informasi. Tadi kan kita udah seru-seruan di informasi kuliner ya, ngasih rekomendasi makanan dan juga minuman. Nah kali ini kita harus membuka mata teman bro dua. Walaupun di jam 1 begini udah ada yang mulai ngantuk, gak bisa. Ayo yuk, bisa yuk. Makanya aku mau spill informasi olahraga biar kita kembali bersemangat teman bro dua ya, dengan segala perjuangan para atlet-atlet kita. Dan ini datang dari cabang olahraga bulu tangkis, dimana Indonesia tinggal memiliki satu wakil pada babak Thailand Open 2026 yang bakalan bermain di hari Sabtu ini gitu ya. Dari deretan wakil merah putih yang dikirim ke negeri gajah putih setelah mengikuti turnamen kelas super 500, hanya ada Leoroli Kanando dan juga Daniel Martin saja yang tersisa di babak semifinal. Aduh, sedih sekali, sisanya tumbang, saya tumbang. Dan pasangan yang pernah menempati peringkat 9 dunia di tahun 2023 ini itu menang 21-16 dan juga 21-15 atas ganda Thailand. Leo dan juga Daniel juga cukup mendominasi pertandingan, tetapi sempat mengalami kesulitan di tengah memimpin perolehan poin sehingga lawan bisa merapatkan jarak. Aduh, itu yang bikin deg-degan sebenarnya ya. Dan pada babak semifinal teman pro 2, Leo dan Daniel juga bakal menghadapi wakil Cina yaitu He Jingting dan juga Ren Xiaoyu. Kira-kira apakah kita bisa masuk sampai ke final? Kita sih berharapnya begitu ya, udah tinggal satu. Terus kalau misalnya satunya juga ke Depak, kayak aduh, gak ada perwakilan lagi, kita Indonesia Raya gak bisa berkumandang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berbinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya. Ini dari Hakim Danish, teman Pro 2 ya, pembalap Indonesia, pembalap muda Indonesia, teman Pro 2, yang kali ini dua kali berhasil mengungguli Veda. Waduh, apa kita akan ada pemain baru? Asik sekali. Dan by the way, si Hakim Danish ini tuh baru berusia 18 tahun by the way. Dan dia juga menunjukkan kemampuan epiknya di atas sirkuit Catalunya teman Pro 2. Dan Danish atau yang dikenal dengan Hakim Danish ini tuh selalu menempati peringkat pertama dalam dua sesi yang berlangsung hari pertama, yakni di free practice FP1 dan juga practice yang berlangsung di hari Jumat kemarin. Danish juga selalu menempati posisi pertama dalam dua sesi pembalap tim dari Aeon Credits MT Helmets. MC ini juga mengalahkan pembalap-pembalap papan atas Moto3 seperti Adrian Fernandez, Alvaro Karpev, terus juga ada Valentino Perone hingga Massimo Quiles yang saat ini menjadi pemimpin klasmen. Danish juga unggul jauh atas pembalap Indonesia teman Pro 2 yaitu Veda Ega Pratama yang menempati peringkat kedua tiga untuk sesi FP1 dan di urutan ke-19 dalam praktis. Tuh kan, kita ada bibit-bibit lagi nih teman Pro 2. Kira-kira kalau misalnya, aku sih berharap setidaknya 1-2 dipegang Indonesia ya. Yang gak sih, maruk dikit gak apa-apa.

0: deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
2: Betul-betul.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Ada Isyana Saraswati Tama Prodiwa dengan Tetap Dalam Jiwa. Kita lanjutin lagi sama informasi terakhir Tama Prodiwa ya. Ini dia jawaban dari Coach Guardiola soal masa depan dari Manchester City, teman Pro 2, dan jelang final Piala FA antara Man City dan juga Chelsea. Guardiola ini tuh diadang pertanyaan soal masa depan dari Man City, teman Pro 2. Ditanya soal kemungkinan tampil bersama Man City untuk terakhir kalinya di Wembley gitu ya. Dan jawaban ini tuh dijawab langsung sama Guardiola, di mana dia mengaku senang dengan kondisi media dan wartawan yang terus mendebak-debak kemungkinan dia akan pindah kerja pada Agustus mendatang. Ini juga membuat spekulasi masa depan dari Guardiola diyakini belum menemui titik jelas gitu. Satu yang pasti, teman Pro 2, Guardiola ini mengaku perjalanannya bersama Man City sangat menyenangkan, dan Guardiola juga menghabiskan 10 tahun di Man City dan memenangkan banyak gelar. Guardiola juga menekankan bahwa perjalanan karir pelatih ini tak ubahnya seperti pemain. Ketika ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan keinginannya, wajar bila pelatih itu pergi. Seperti itu. Kalau kata orang-orang, people come and go, teman-teman berdua. Jadi santai aja.

0: Wala nga isa ka buka, Jimmy.
1: Apa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Pro2FM. Indonesia Top 20.
5: Sinar 2.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome to Chart Indonesia Top 20. Senang sekali teman Pro 2, Rahma updatein ke kamu secara resmi ya. Untuk perubahan dari Chart Indonesia Top 20, kita mulai dari posisi 20 sampai nanti di posisi 1. Dan sebelum itu aku mau spill dulu teman Pro 2, siapa yang kedepak dari chart kita untuk minggu ini. Dan ada dua lagu nih teman Pro 2, sayang banget. Lagunya dari Virgon dengan Tak Setara harus keluar, dan juga Samuel Cipta dengan Pencuri Malam juga harus kedepak teman Pro 2. But it's okay, kita langsung simak dan kita cari tahu aja pemain baru kita apakah benar-benar diisi oleh penyanyi baru atau justru penyanyi lama yang udah mulai turun teman Pro 2. Ini dia di posisi 20, pemenang kita yang sebelumnya akhirnya udah mulai turun gitu ya. Ada Nabila Takia dengan Cegil.

0: Kalau kita pindah ke posisi 19 di chart Indonesia Top 20 ini, kita punya dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Indonesia Top 20. 19.

0: Kita pindah ke posisi 18, ada Liodra dengan Pura-Pura.
1: Indonesia Top 20.

Pura-pura Tamamro 2 lagu yang dirilis oleh Lyodra Ginting di 30 April 2026 di bawah naungan label Music Universal Music Indonesia, di mana lagu ini itu bertema pengkhianatan yang mendalam dan juga rasa sakit akibat patah hati yang terulang. Liriknya sendiri tuh menceritakan tentang seseorang yang sebenarnya ini sudah lama ya menaruh curiga terhadap pasangannya. Kecurigaan ini juga akhirnya terbukti benar ketika ia melihat atau membaca pesan bahwa pasangannya ini mendua dengan orang yang selama ini ia curigai.

lagu aku tuh akhir-akhir ini lagi viral banget sama Prodi Wahya. Tapi fun fact dari lagu ini sendiri ya, Pamungkas itu berhasil membawa warna musik yang lebih matang dengan sentuhan analog blues rock dan juga pop balade di era 70-80an gitu. Jadi kayak berasa

0: sama Bro 2. Kita pindah ke posisi 16 di chart Indonesia Top 20. Kita punya dari Farel Hilal dengan Keliling.
1: Indonesia Top 20. 16. Yo.

0: Prodiwell. Lagu yang dulu sebelumnya di posisi 17, saat ini naik di posisi 16 sama Prodiwell. Ya mungkin berhasil kali ya dia keliling-keliling dan bikin kamu nyaman. Selamat malam Prodiwell. Kalau kamu udah cukup nyaman, gimana kalau kita kembalikan lagi kenangan masa lalu? Karena tiba-tiba Raisa mau naik nih sama Prodiwell. Raisa di posisi 15 dengan Kuharap Duka Ini Selamanya.
1: Indonesia Top 20 15. Ku

sama Bro Dua. Ini tuh kayaknya lagu dari POV cewek banget sih. Ya gak sih, kayak fase dimana kita nih sebagai perempuan tuh sadar bahwa bertahan sendirian dan memaksakan hubungan yang sudah pincang itu bukan hal yang sehat. Iyalah, excited sendiri tuh melelahkan. Dan walaupun sebenarnya hati kita udah remuk gitu ya, dan juga udah pengen mengubur cerita lama, merelakan dan memilih untuk melangkah pergi demi harga diri, tapi entah kenapa ya, setiap kali kita baru mau mengambil satu langkah ke depan, perasaan ingin kembalinya itu kuat banget teman berdua, jadi bikin hati kita tuh remuk.

tadi beberapa lagu yang udah aku spill itu semuanya bercerita tentang romansa gitu ya. Gimana kalau kita beralih ke lagu-lagu yang bisa mengajak kita untuk merefleksikan hidup teman berdua. Kayak lagu yang ada di posisi 13 saat ini di chart Indonesia Top 20. Ini kita punya dari Close Head dengan arti yang sama.

0: Indonesia Top 20.
1: 11.
2: Kecil itu tak perlu kau tutupi.
3: Minggu ini nomor berdua Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Ini naiknya cukup jauh nomor berdua dengan single mereka dari Bulan Bintang Garis Menyilang, yang sebelumnya di posisi 14, ini tuh naiknya 3 peringkat di posisi 11.

lagu ini sama Pro 2 mungkin karena ada bulan bintangnya kali ya. Lagu ini tuh sebenarnya disiapkan untuk momen Natal loh, by the way. Tapi rilisnya justru pas menjelang Idul Fitri. Bener-bener, aduh, prosesnya kapan, launchingnya kapan. Tapi itulah, banyak banget yang bilang kalau lagu ini tuh bener-bener nyampe ke semua pejuang beda agama gitu ya. Dan dari lagu ini juga, Salvi Hadi tuh bilang kalau proyek ini tuh lahir secara spontan loh, by the way. Dan ini tuh pertama kali ya, dia denger draftnya dan langsung

kita bahas lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Salpiyadi. Itu sebenarnya udah ada di posisi 1 selama 2 minggu loh teman berdua. Tapi dia mulai turun. Tapi turun pun tetap masih betah ya, di posisi 10. Sebelumnya minggu lalu dia masih ada di posisi 6, tapi turun 4 peringkat dan berganti dengan pemain baru. Tapi setidaknya kita juga terwakili gitu ya, dengan segala titik-titik doa kita masing-masing di lagu.

Excellent Produce. Kita punya lagu yang menurut aku tuh kayaknya lagu untuk mengapresiasi perjuangan dari seseorang yang rasa cintanya tuh gede banget gitu ya. Kapan ya? Kayak intro Warito Pro 2 ada di posisi 9 di chart Indonesia Top 20 dengan 1000 kali.

menurut aku tuh lagu MPD ter-MPD yang paling kita bisa terima atau mabro di Wahaya. Karena benar-benar semenghibur itu, tapi seru gitu loh. Dibawain juga dengan karakter dari ketiga vokalis ini ya. Emang benar-benar gayanya petentang-petenteng banget atau mabro di Wahaya. Sempurnanya aku dari MPD. Dirilis di 11 Maret 2026 teman Pro 2 dan digawangi oleh Niki Putra, Mario Cesa dan juga Kak Kev. Lagu yang menceritakan tentang seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang selang nih teman Pro 2. Dan saat ini sedang mencoba untuk mendekati orang lain biar gak kerasa banget ya ditolaknya. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan bahwa aura kita ini gak terbantahkan. Jadi kalau misalnya kamu nolak aku, ya ampun, rugi yang suka banyak. Seven.

0: nomor 2 kita pindah ke posisi 6 ada dari Raim Laude dengan Besenja Gurau.
1: Indonesia Top 20.

posisi 5 teman pro 2 ada kolaborasi yang sangat-sangat sweet gitu ya, dari senior yang juga junior di Indonesia Idol. Ada Vanessa Zee featuring Ronnie Parulian dengan Tak Akan Terulang.

0: lagu buat kamu deh teman Pro 2 yang emang udah merasa bahwa energinya udah gak match lagi, dan juga mungkin udah sama-sama merasa capek di hubungan yang kalian usahain untuk tetap bertahan gitu. Jadi emang mungkin udah harus berpisah saat ini, dan kalaupun harus berpisah semoga tak akan pernah terulang lagi cerita ataupun kisah yang sama. Kalaupun mau, ya dengan orang yang baru pastinya.
1: Indonesia Top 20 4
0: Kuliberti sepi ini. Kalau tadi kita diajak untuk tak akan terulang lagi gitu ya, udah waktunya berpisah. Kalau ini proses dimana kamu harus recovery sendiri, gak dibantuin siapapun ya. Iyalah, namanya juga orang sakit. Kecuali kalau sakit yang emang didiagnosa sama dokter sih dibantu ya sama perawat dan dokternya. Tapi kalau sakit, ya sakit hati, itu kamu harus usaha sendiri sama Bro Diwa.

Dan di posisi 4, sembuh tanpaku, Fajar Nur, Paman Pro 2, ini berhasil naik ya. Enggak deh, turun justru. Tapi dia pernah ada di posisi itu selama 3 minggu loh, by the way. Jadi emang udah capek berada di tertinggi aja, makanya turun pelan-pelan.

0: Indonesia Top 20.
1: 3.
2: Lagunya ini benar-benar bertahap dari proses jatuh cinta, terus broken heart, terus habis itu recovery, dan setelah semuanya kita harus tertawa teman berdua karena udah melewati semua fase itu. Dan kalau kamu juga di posisi ini, kamu wajib banget dengerin lagu dari Sabrina Leonor yang saat ini di posisi 3 di chart Indonesia Top 20.

setelah kita menertawakan segalanya kan udah melewati proses ini, ya sekarang kita buat aja semuanya jadi lebih menyenangkan teman berdua. Dan ini langsung terjawab dari lagunya Bernadia yang sekarang ada di posisi 2 dengan kita buat menyenangkan.

posisi 20 sampai di posisi 2 untuk chart Indonesia Top 20. Dan teman Pro 2, aku mau spill dulu untuk pemenang kita ya, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum aku mau spill untuk pemenang, kita mau rekapan dulu teman Pro 2. Sabar, biar lebih familiar aja perubahan-perubahannya. So, are you ready? Ready semuanya, kita langsung mulai dari posisi 20 nih teman Pro 2, diisi sama Nabila Tekia dengan

posisi 19 sama Bro Yuan turun satu peringkat ada Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Pura-pura dari Lia Wadra sama Bro Yuan naik satu peringkat di posisi 18. Posisi 17 sama Bro Yuan ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Posisi 16 yang naik satu peringkat sama Bro Yuan ini dia Farel Hilal Keliling. Ku harap duka ini selamanya. Raisa naik satu peringkat di posisi 15. Dan di posisi 14 sama

0: mendapat peringkat yang sebelumnya di posisi 9, saat ini mengisi posisi 13 di chart Indonesia Top 20. Posisi 12 yang naik satu peringkat ada di Ki Khalif featuring Prisa Madaji dengan Seandainya. Bulan Bintang Garis Menyilang, Wijaya 80 featuring Sahal Priyadi sama berdua berhasil naik 3 peringkat mengisi posisi 11. Sedangkan Sahal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, ini akhirnya udah mengikhlaskan tempatnya di posisi 1 ke posisi 10. Posisi 9 teman berdua naik 1 peringkat ada Gaya Indrawari dengan 1000 Kali. Sempurnanya Aku teman berdua dari MPD naik 3 peringkat mengisi posisi 8. Kayaknya banyak banget ya yang emang kepercayaan dirinya tinggi. Hit Kita Dengan Rutinitas turun 2 peringkat di posisi 7. Posisi 6 teman berdua naik 1 peringkat ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Tak Akan Terulang teman berdua dari Vanessa Z featuring Roy Barulian naik 3 peringkat di posisi 5. Welcome to our top 4 teman berdua. Fajar Nur Sembuh Tanpaku akhirnya merelakan posisi 1 ya, yang dia pertahankan selama 3 minggu dan turun 2 peringkat di posisi 4. Posisi 3 juga sama teman berdua. Pemenang sebelumnya ini juga ikutan turun. Ada Sabrina Leonor dengan Haha. Ini dia teman berdua. Kita buat menyenangkan dan benar-benar merasa menyenangkan. Ada di posisi 2 Bernadia. Berdua itu dia chart Indonesia Top 20. Dan aku tahu kalian pasti udah menanti-nanti untuk jawara kita siapa gitu ya. Apakah pemain baru atau justru pemain lama yang masih bertahan di sana? Sepertinya pemain baru teman berdua. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin thank you so much buat kamu yang udah ikutan station bareng Rahma teman berdua, dan pastinya juga our music director ya, Razman gitu ya. Terus juga buat kalian teman berdua, stay tune aja terus di sini. Rahma mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. And please welcome our winner for this week in our chart international, Indonesia, kebiasaan internasional, di chart Indonesia Top 20 teman berdua. Kita punya dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya. Rahma pamit, bye.
1: Indonesia Top 20. 1

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. International Top 20.

0: saya nih semua berdua ya.
1: Ya mohon dimaklumi lah. Tapi semoga tidak ya mengurangi hasanah atau juga mengurangi keintiman kamu mendengarkan Pro 2 FM ya guys ya. Di jam 3 sore kali ini, seperti biasa, setelah tadi bareng Rahma kamu sudah mendengarkan Indonesia Top 20. Dan sekarang waktunya kita untuk International Top 20. Sudah siap? Yuk kita mulai. 20.

0: urutan paling buncit kita untuk International Top 20 sekaligus jadi pembuka juga. Bruno Mars guys dengan I Just Might, yang sayang banget di minggu ini turun 4 peringkat dan terperosok paling bawah turun 2. Aduh. Nah, lagu yang menjadi single utama dari album studio keempatnya Bruno Mars yang berjudul The Romantic. Lagu ini langsung menyita perhatian sejak pertama kali diumumin bersama dengan pengumuman resmi album pada 7 Januari, di mana Bruno Mars mengisyaratkan kehadiran musik barunya lewat unggahan singkat di media sosial. Sehari sebelum perilisan, sejumlah media musik ternama juga mengkonfirmasi kalau lagu pembuka era baru Bruno Mars ini berjudul I Just Might. Akhirnya langsung menandai kembalinya sang superstar dengan nuansa romantis yang khas yang sudah lama dinantikan para penggemar di seluruh dunia. Alright, ini tadi ya. Di posisi 20 ada Bruno Mars with I Just Might. Kita lanjut lagi. Masih di International Top 20 dan masih awal banget. Jadi buat kamu tetap santai aja, duduk manis. Ikutin terus International Top 20. Kita ke posisi berikut, di posisi 19 naik satu peringkat, Sienna Spyro, The Visitor.
1: International Top 20. 19.

0: Hai teman-teman, dua udah jam 3 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kita di International Top 20. Setelah tadi Sienna Spyro, The Visitor di posisi 15, kali ini di posisi 8, naik satu peringkat, Lizzo, Don't Make Me Love You. Nyanyi pemenang Grammy, Lizzo yang resmi rilis video musik single terbarunya itu Don't Make Me Love You. Ini dari intronya kayak ada Michael Jacksonnya, ya pop-pop zaman 80-an lah ya. Dun, dun, dun, dun, dun. Kayak Bon Jovi lah, Bon Jovi. Nah, jadi untuk video klipnya, jadi pembuka bagi era musik terbarunya lewat album studio ke-5 yang bertajuk Love in Real Life ya. Video musik Don't Make Me Love You nampilin konsep surrealis di mana Lizzo ketemu dengan versi dia di masa lalu yang disebut-sebut sebagai Lizzy dalam salah satu adegan ikonik. Lizzo tampak memeluk dia sendiri di masa lalu, sebuah visual yang mirip sampul album 'Cause I Love You di tahun 2019, dan videonya gambarin proses refleksi, pembelajaran dan pertumbuhan seorang saat harus berdamai dengan masa lalunya, guys. Alright, kita lanjutin lagi dah ya untuk posisi berikut. Tapi yang jelas lagu ini suka banget aku, Don't Make Me Love You dari Lizzo di posisi 18. Kita lanjut lagi ya ke posisi berikut, ke posisi 17, naik satu peringkat, BTS, Swim.
1: International Top 20. 17. Swim.

0: Guys, Banana Evoke baru dalam karir BTS, guys. Lirik lagu Swim, I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Makna lagu Swim, potret BTS dalam berbagai wawancara ya bersama member BTS. Nah, mereka bilang nih buat kamu yang merasa sebagai ARMY. Jadi lagu Swim ini menjelaskan signifikansi dalam keseluruhan album Arira. Yes, lagu ini. Jadi mewakili itulah lagu ini dengan album Arira dari BTS, ya guys ya. Dengar-dengar mereka juga bakal main di halftime show Piala Dunia di Amerika, coy. Wih, gokil nih, coy. Lanjut ya. Kita tinggalin dulu buat BTS yang di posisi 17. Kita sekarang naik lagi ke posisi 16. Ada new entry kita minggu ini. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: International Top 20. 16.

It All di posisi 16. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan lagu-lagu update ya, kamu harus tetap pantengin terus dong ya International Top 20. Karena new entry bukan hanya Teddy Swims, Mr. Know It All. Cuman yang jelas buat Teddy Swims, welcome ya di International Top 20. Nah, new entry berikut kita masih punya nih guys. Ada Anima featuring Lisa Bad Angel di posisi 15. International Top 20.

0: Yo, nyentri kesekian kita di minggu ini. Naima featuring Lisa dengan Bad Angel. Lagi nonjolin tema kepercayaan diri dan kontrol diri dengan karakter yang tegas, berung karisma. Lagi memperkuat personal Lisa yang berani dan unapologetic ya. Jadi kan dia juga salah satu rilisnya yang mencerminkan aura kuat serta identitas artistiknya. Mungkin kamu udah sangat penasaran tentang lagu Bad Angel artinya apa. Nah, gak perlu galau guys, karena kita bakal memberitahukan gitu ya makna dari lagu ini. Jadi kalau dari lirik lagu Bad Angel menceritakan tentang seorang yang punya kepercayaan diri tinggi dan gak terikat sama ekspektasi moral atau sosial. Dia sadar kalau dia mungkin gak sesuai dengan gambaran sempurna, tapi justru itulah kekuatannya. Wes, frase yang menarik ya, Bad for an Angel. Alright, kalau begitu kita tinggalkan aja untuk new entry kita. Kita masuk ke 14. Ada Meghan Trainor atau Meghan Trainor, Get In Girl.
1: International Top 20. 14.

0: romance, the best romance song. Steven Sanchez, Love, Love, Love di posisi 13. Lagu ini rilis pada 8 Mei lewat Mercury Records. Bersama dengan pengumuman tersebut, Steven Sanchez mengumumkan kalau album studio keduanya berjudul Love, Love, Love itu sudah dirilis. Dan Steven Sanchez juga merilis lagu utama album yang punya judul yang sama, alias lagu yang kita dengar sekarang juga nih, nomor 2. Dalam album barunya, penyanyi sekaligus penulis lagu multi platinum ini mengeksplorasi berbagai makna cinta, mulai dari hubungan dengan pasangan, teman, nomor 2, sampai orang-orang di sekitar, bahkan orang asing loh. Tema ini dikemas lewat vokalnya yang khas dan sentuhan pop nuansa cerah. Lagu Love, Love, Love sendiri negasin pesan album tentang pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, bahkan ketika kita gak selalu dibalas dengan cara yang sama. Beuh, sadis ya. Dan Love, Love jadi single kedua dari album tersebut setelah perilisan Sweet Love di Januari kemarin. Lagu ini catat debut streaming terbesar dalam karir Sanchez dengan lebih dari 500 ribu stream di hari pertama. Video musik Sweet Love juga ngadirin kisah personal dengan nampilin kakek dan neneknya. Sekaligus jadi penghormatan juga tuh buat keluarga dari Steven Sanchez. Beuh, sadis ya. Steven Sanchez, kamu tuh anak manis banget. Sampai bikin lagu buat kakek neneknya Toro 2. Oh iya, lagu begitu buat Steven Sanchez. Semoga lagu ini akan terus wangi di tangga lagu internasional top 10 ini dengan cara kamu request banyak-banyaknya biar lagunya tetap ada di tangga lagu gitu. Kita ke nomor 12, turun satu peringkat with Joan, This Won't Last Forever.
1: International top 20. 12.

sebelumnya sempat dibocorin sama Jilo saat tampil di World Pride Music Festival musim panas lalu, serta dalam rangkaian tour Up All Night Live in 2025. Kolaborasi ini menandai rilisan musik pertama Jilo sejak keterlibatannya dalam soundtrack Kiss of the Spider-Woman. Di tahun kemarin, perilisan lagu ini ditandai dengan debut live global Save Me Tonight dengan dimulainya fase kedua residensinya di The Colosseum Las Vegas. Nah, pas baru konser residensi Jilo di Vegas saat itu pada Maret 28 ya, dan saya diluncurkan pada Desember kemarin, pertunjukan ini sudah membuka penonton dengan deretan hits ikonik kayak Jenny from the Block dan juga Let's Get Loud. Bagi David Guetta, kolaborasi ini menambah panjang daftar kerjasamanya dengan musisi papan atas ya. Setelah sebelumnya dia merilis karya bersama Sia, Teddy Swim, dan masih banyak lagi. Dalam sebuah wawancara terbaru di Jasa Prancis ini bilang cintanya pada tantangan dan risiko saat bereksperimen dengan musisi baru. Kayaknya gak ada yang bisa ngalahin perasaan saat melihat ribuan orang berdansa ngikutin musik yang mungkin baru saja beberapa jam sebelumnya di studio. Wah, ya perasaan seorang kreator lah nomor 2 ya. Oke, kita masuk ke top 10 setelah Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight. Jangan kemana-mana, tetap di International Top 10.

0: kita untuk minggu ini ada Bebe Rexha, I Like You Better Than Me. Ya, masih dari musik EDM yang menghiasi lah nomor 2 ya. Tapi gak masalah, ini sudah menandakan kita masuk di top 20 atau top 10 di minggu kali ini. Jadi selamat sore buat semuanya. Pantau terus perkembangan di International Top 20 ini, karena kita mau ke pos 9 dulu nih. Ada yang gak kemana-mana di minggu ini, gak turun, gak juga naik. King Promise featuring Mr. Easy, That Way.
1: International Top 20. 9.

0: Way pada Februari kemarin. Nomor 2 menariknya, lagu ini punya interpolasi dari lagu legendaris milik Backstreet Boys, I Want It That Way. Nah, penulisan ini sekaligus jadi pembuka jalan menuju album kolaborasi pertama mereka yang diberi judul See What We've Done. Dijadwalin meluncur tahun kemarin atau tahun ini di bulan Maret lalu ya. Diproduseri sama Guilty Beats dan Jace That Way, ngadirin kembali nuansa musik boy band era 90-an yang tumbuh besar bersama Mr. Easy dan King Promise. Mr. Easy juga mengaku kalau grup kayak Backstreet Boys, Westlife itu adalah pahlawan masa kecil dia. Dalam versi baru ini jadi ikon atau melodi ikonik tersebut dibalut dengan perkusi yang mengantar dengan lirik dalam bahasa Pidgin. Ceritain perpaduan antara kerinduan khas lagu aslinya dengan swagger modern khas Afropop. Itu dia tadi ya, King Promise. Itu dari Mr. Easy with That Way di pos 9. Kita lanjut lagi masih di International Top 20 di pos 8. Miles Smith featuring Niall Horan, Drive Safe.
1: International Top 20.

Promise, Dennis are easy. Interpolasi Backstreet Boys dalam That Way. Dua bintang besar Afrobeats, Mr. Easy dan King Promise baru saja merilis single kolaborasi mereka yaitu That

0: kolaborasi istimewa antara Miles Smith dan juga Niall Horan lewat single terbaru mereka berjudul Drive Safe. Lagu ini jadi kolaborasi resmi pertama antara Miles Smith dan juga mantan anggota 1D tersebut. Keduanya juga terlibat langsung nomor 2 dalam proses penulisan lagu ini ya. Kemudian memperlihatkan juga keterkaitan kreatif yang terbangun selama pengerjaan proyek tersebut. Drive Safe itu maduin gaya penulisan emosional dan detail khas Miles Smith dengan sentuhan melodi hangat ala Niall Horan yang sudah kita tahu bersama lah ya, apalagi para penggemarnya One Direction. Di hasil kolaborasi tersebut lahirin lagu bernuansa hangat, personal dan juga mengalir alami, mencerminkan naluri artistik keduanya dalam menyampaikan cerita secara jujur dan penuh rasa. Sesuai dengan judulnya Drive Safe, buat kamu juga yang lagi berkendara, Drive Safe ya. Apalagi mengingat cuaca juga lagi hujan belakangan, kemudian berita yang apa namanya simpang siur, ada yang bilang kemarin apa pohon rubuh dan lain sebagainya, serta kejadian-kejadian yang ya agak miris lah gitu nomor 2 ya. Jadi semoga kita semuanya sehat selalu, terhindar dari macam bara bahaya. Jadi keselamatan yang utama, jadi tetap hati-hati, stay safe guys.
1: International Top 20 6.

Luis Hero nomor 2 masih hadir International Top 20. Tenang aja, tenang. Tapi faktanya adalah di minggu kali ini Bruno Mars harus turun 2 peringkat, guys. Lagu yang sudah menjuarai atau pernah menjuarai International Top 20 selama 3 pekan ini harus puas sekarang berada di posisi ke-6, guys. Yang menariknya dari lagu ini, saya pernah ngobrol sama seorang teman. Dia bilang ini lagu kalau dibikin dari awal nuansanya atau ambiennya tetap seperti itu akan lebih enak. Nggak diganti sama nuansa Latin-Latin gitulah menurut dia. Itu menurut dia. Tapi setelah aku pikir-pikir juga kayaknya iya deh. Cuman ya semua berubah, guys, semua berkontemplasi. Jadi yaudahlah, kita sekedar penikmat, jadi kita nikmati aja. Kita ke posisi 5 ya. Naik 1 peringkat ada Lenny dengan When Did You Stop Loving Me, only on International Top 20.

0: Fozzy Lima, Naiz Brinkat, Lenny, When Did You Stop Loving Me. Lagi yang terasa kayak potongan perasaan yang pelan muncul di tengah perubahan yang tidak mudah buat dijelasin. Itu gambaran singkat dari lagu ya. Nuansa musik yang sendu berpadu dengan lirik yang reflektif, nyiptain suasana hening sekaligus penuh tanda tanya. Seolah membawa pendengar menyusuri ruang-ruang kenangan dan emosi yang belum selesai gitu dari Len. Waduh. Dan fakta lain dari seorang Lenny, ini saya taunya dari bini saya ya. Karena konon doi juga satu Lenny garis keras sih. Dia bilang Lenny ini seseorang yang taat gitu coy di agamanya. Ya kita bisa lihat dari sampul albumnya ada kambing. Nah itu tuh bukan kambing biasa. Ya itu merupakan kayak simbol gitu bahwa Lenny seorang yang apa di dalam berkarya dia juga dalam ketaatan lah gitu kalau dua ya. Lenny kita tinggalin dulu ya, masih di International Top 20. Selamat sore buat kamu semuanya, terima kasih masih terus setia. Kita ke pos 4 naik satu peringkat, ada Shaggy featuring Robin Thicke, Looking Lovely.
1: International Top 20. 4. Well, you know this one goes.

Shaggy kembali dengan kolaborasi internasional terbaru menang Grammy tersebut. Angkane penyanyi R&B Robin Thicke buat single bertajuk Looking Lovely. Rilis pada 13 Maret kemarin, lagu ini akan jadi single utama dari album mendatang Shaggy, yaitu Lottery ya. Sekaligus menandai dimulainya era baru dari proyek studio terbarunya. Looking Lovely menarik perhatian karena memadukan nuansa dancehall modern dengan sebuah soul klasik. Lagu ini juga ambil sampel dari hit iconic Bill Withers, Lovely Day, yang dikenal lewat melodi uplifting dan aura hangatnya. Lewat pendekatan ini, Shaggy dan Robin Thicke ngadirin perpaduan ritme Karibia vokal R&B yang halus serta nuansa nostalgia yang terasa akrab tapi tetap segar untuk pendengar masa sekarang ya.

0: Wah, itu sih yang bisa digambarkan lewat lagu-lagu dari Robin Thicke. Ya udah, dari posisi 4 kita beralih ke posisi 3 kali ini yang turun satu peringkat, Somber with Homebreaker.
1: International Top 20.
2: Three.

0: 3 untuk minggu ini. Dan sayangnya si mantan jawara 2 pekan ini harus puas turun 1 peringkat di minggu kali ini, nomor 2. Ini asal Amerika Serikat, Somber, yang merilis single ini di Jumat 2 atau 6 Februari 2026, ya. Dan pas di upload lagu ini di kanal YouTube dari seorang Somber, dia video musiknya langsung ditonton sampai lebih dari 300 ribu kali, coy. Itu sebuah pencapaian yang fantasi sih. Somber, kita tinggalin dulu. Soal menikmati 3 besar ya. Sekarang kita ke posisi 2 alias runner up-nya. Kira-kira siapa nih runner up kita di minggu kali ini, nomor 2? Ada Charlie Puth featuring Hiraku Utada with Home.
1: International Top 20. 2.

Gimana tidak ya? Para penggemar memang sudah menanti-nantikan lagu ini pas dirilisnya, karena menampilkan duet sang musisi dengan penyanyi pop Jepang Hikaru Utada. Lirik lagunya terasa begitu menyentuh karena gambarin rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan tempat yang hidup berkat kehadiran orang tercinta. Selain itu, karakter vokal Charlie Puth dan Hikaru Utada yang juga menerima banyak pujian dari pendengar karena nilai menyatu dalam lagu ini. Diciptain sama Charlie Puth buat sang istri yang sedang mengandung calon anak pertamanya. Ini dia lagu Home nomor 2. Setelah mendengarkan lagu Home beberapa kali, saya selalu terbawa suasana dengan liriknya mendalam. Itu kata netizen, guys. Wah, gokil ya. Tapi sayangnya lagu ini harus turun satu peringkat di minggu kali ini. Tapi tenang aja, sudah pernah menjadi juara juga selama 2 pekan di International Top 20. Ya, this is it. Itulah kehidupan, guys ya. Ada yang naik, ada yang turun. Waduh. Yaudah, sebelum kita memasuki jawara kita minggu kali ini, nanti kita bakal merecap dulu 19 tanggal lagu di International Top 20. Jadi jangan mana-mana ya, tetap pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

19 lagu di International Top 20 sudah kita gelontorin dan sudah kita jejaki bersama. Buat nomor 2, terima kasih ya, masih terus bertahan. Dan sebelum kita mengumumkan siapa jawara minggu kali ini, kita recap dulu posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Bruno Mars with I Just Mike. Ada Sienna Spyro, The Visitor. Don't make me.

Swim by BTS, Tiposi 17. New entry 2016 ada Teddy Swims, Mr. Novi Rowe.

Meghan Trainor di posisi 14. Steven Sanchez, Love, Love, Love di posisi 13. Di posisi 12 turun satu peringkat, Joan This One Lasts Forever.

itu dia tadi, semua pasangan lagu yang sudah kita recap bersama. Gimana? Sudah sesuai ekspektasi lu? Atau justru sebaliknya? Wah, kalau sebaliknya, kamu bisa langsung tanya aja dah ya ke music director kita, Razman Saleh. Tapi kalaupun kamu puas dengan hasilnya, terima kasih banyak. Sudah begitulah ya, hasil yang terbaik. Alright. Kita akan segera mengetahui siapa kira-kira jawara di minggu kali ini. Tapi sebelumnya kita juga mau terima kasih dulu kepada seluruh label music yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM se-Indonesia, khususnya di Pro 2 FM Gorontalo. Tidak lupa untuk music director, shout out Aan Saleh ya. Ladies and gentlemen, let's welcome our winner from this week, Daniel Harley featuring Dua Lipa with Two Hearts, only on International Top 20. International Top 20.

Radio from Sigala Vidrengnak. Radio memang sebuah media yang populer hingga sekarang ini ya. Banyak melahirkan sejarah-sejarah dari mulai lagu atau musisi, bahkan sampai trendsetter-trendsetter dunia itu awalnya dari radio, guys. Ya, semoga radio terus berkembang dan juga bertahan di tengah gempuran digitalisasi dan modernisasi ini ya, Toro 2. Biar pekerjaan saya tetap aman. Enggak dong. Ya, buat semuanya juga, buat industri radio khususnya Toro 2 ya. Dan bagi para penikmat juga dong, yang senantiasa menikmati radio Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Kita masih bakal kembali lagi nih guys, setelah tadi kita udah seru-seruan di International Top 20, kita bakal break sejenak dulu. Jadi jangan mana-mana ya, kita masih punya banyak lagu-lagu enak kok buat kamu. Jadi tetap di sini aja, duduk manis, mendengarkan Pro 2 FM.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah, hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, Rahma,
2: Rahma, Lapa, Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget ya kamu mah.
2: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul. Gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

4 menit dari jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Masih ditemenin sama hujan yang gerimis aja nih ya. Pantau dari studio Pro 2 FM Gorontalo. Jadi kadang kalau apa yang terlihat itu belum tentu apa yang kita lihat baik, dia benar baik guys. Apa yang kita lihat bersih, belum tentu dia bersih guys. Ya tampak sekilas aja gitu nomor 2 ya. Dan ternyata benar-benar yang sebetulnya terlihat bersih, padahal sebenarnya benda-benda ini lumayan kotor guys. Jadi ada benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang sebetulnya kotor tanpa kita sadari. Benda-benda ini jadi rumah bersarangnya kuman, bakteri dan juga virus. Sebelum kita kasih tahu, kira-kira udah bisa nebak belum benda apa saja itu? Nah yang pertama ada ponsel. Jadi ada penelitian yang bilang nih guys, kalau jumlah bakteri di permukaan atau layar ponsel itu 10 kali lipat lebih banyak dibanding jumlah bakteri di dudukan kloset. Jadi 10 kali lipat lebih banyak ya dibanding dudukan kloset yang ada di permukaan layar ponsel HP kita ini. Yang kedua ada uang. Uang juga disebut-sebut sebagai salah satu benda paling kotor dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak kuman yang bersarang di selembar uang guys. Yang berikut gagang pintu. Bakteri juga disebut betah tinggal di permukaan gagang pintu, makanya dianjurin buat ngebersihin gagang pintu pakai cairan pembersih atau alkohol seminggu sekali minimal ya. Yang berikut keyboard komputer atau laptop. Nah ini juga nih tempat bersarangnya kuman dan bakteri. Jadi permukaan keyboard komputer atau laptop juga jadi tempat ideal bagi mikroorganisme. Apalagi kalau remahan makanan sampai masuk ke sela-sela keyboard. Lo bisa bayangin sendiri lah ya. Yang terakhir spons cuci piring. Meski fungsinya kita tahu ya membersihin piring saat dicuci, ternyata spons yang lembab dan basah bisa jadi tempat berkembang biaknya kuman dan juga bakteri guys. Itu dia ya beberapa benda yang sekilas terlihat bersih-bersih aja, padahal sebenarnya benda-benda ini lumayan kotor. Benda boleh kotor, tapi hati kita harus tetap bersih guys. Be positive.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yo wes Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik orang kamu. Udah jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, masih hujan aja nih guys. Jadi selamat sore, selamat menikmati hujan di sore ini guys. Gimana nih weekend kamu guys? Kalau Rian sih lagi nunggu Veda Ega Pratama akan kualifikasi ya. Ya sekalipun belum race-nya, tapi penasaran lagi sama performa Veda di Moto3 ya. Itu sih kalau cerita soal weekendan, aku lagi nunggu Veda Ega Pratama. Kalau kamu gimana nih guys? Hujan-hujan, mau malam mingguan pula. Yang so pada cuci motor mungkin tadi untuk digunakan malam minggu, tahu-tahu hujan. Udah nggak apa-apalah, hitung-hitung bersih-bersihkan sebagian dari iman ya. Jadi selamat siar aja, everything's okay. Dengar kamu dengarkan Pro 2 FM Gorontalo ya. Karena kita punya satu lagu dari Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb, only on Pro 2 FM.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94.4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Pas banget nih cuaca lagi hujan-hujan, ada yang lagi pada ngopi sambil menyantap pisang goreng. Waduh, what a combo. Lagi pula malam minggu, ya biasalah malam minggu ya, malam yang panjang, malam wakuncar kalau ada orang nih, waktu kunjung pacar. Nah, karena berhubung malam minggu, orang mau ngobrolin seputar apa? Ayo, seputar outfit. Woi, siap outfit ya. Si paling outfit. Nah, kan biasanya malam minggu tuh outfit suka yang all out. Biar makin berasa malam minggunya. Apalagi kan mau ketemu calon mertua. Wih, sadis. Jadi outfit harus yang paling-paling lah nomor 2. Nah, ngobrol-ngobrol soal outfit ini tentunya gak lepas dari yang namanya item atau fashion item. Outfit dengan kemeja, terus celana jeans, bawahannya boots, kacamata ya kan. Udah gitu pakai bandana misalnya. Nah, itu fashion item yang menambah dan juga menunjang penampilan gak sih? Apalagi mau malam minggu sebentar nih. Nah, untuk itu di sore ceria teman atau trending topik Pro 2 FM, kita mau tahu nih nomor 2, dari sekian banyak fashion item yang kamu punya atau yang kamu sering gunakan gitu ya, atau bahkan ada fashion item yang wah kayaknya ini gak cocok sama aku begitu nomor 2, pas dipake ih kok jadi lain ya mukanya ya, wah kan begitu nomor 2. Nah, jadi pertanyaannya nomor 2 simple aja, item fashion atau fashion item apa yang kamu ngerasanya tuh gak cocok di teman berdua. Misal ada teman yang bilang kita tidak cocok pakai topi. Ada juga yang bilang wih kita tidak cocok pakai cincin misalnya. Kita gak ngerasa cocok kalau pakai boots karena terlalu formal dan segala macam. Nah, ada tuh yang begitu nomor 2, segelintir orang ya. Nah, jadi bisa kasih tahu ke Ibrahim Rian sekarang juga di Pro 2 FM sore ini. Kira-kira nomor 2 fashion item apa yang kamu ngerasanya tuh kurang cocok atau gak cocok sama aku nomor 2. Ya sekalipun mungkin udah atau belum pernah nyoba sama sekali. Ada kan orang bilang begitu karena dia belum coba. Setelah dia coba, ternyata cocok-cocok aja. Jadi baik yang udah pernah kamu coba atau yang belum pernah sama sekali ya. Kamu cuman bisa berintuisi aja, kayaknya kalau pakai ini kita tidak cocok deh, padahal belum dicoba. Coba kalau dicoba, siapa tahu kan, cocok ternyata. Biasa manusia. Jadi itu ya pertanyaannya sore hari ini, bisa dijawab langsung aja di WhatsApp kita 0811 43 00 22, atau bisa melalui Instagram kita ya @produ_gorontalo. Sekali lagi, fashion item apa yang kamu ngerasanya tuh gak cocok atau kurang cocok nomor 2 di kamu ya. Sekarang juga kita tunggu sampai nanti sebelum

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Gak capek apa, selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif, cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang. Dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini, bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day, gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hujan masih tetap awet, guys. Ya, semoga hujan membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Oh ya, Rian juga baru dapat kabar nih di beberapa wilayah di Gorontalo, sih di kota Gorontalo ini sudah tergenang banjir, guys. Salah satunya tadi laporan dari kawan yang juga tinggal di Raja Wali. Nah itu, waduh, qadarullah, airnya sudah sampai rumah, guys. Aduh. Jadi buat kamu yang mau melintasi atau melewati Jalan Raja Wali di apa itu, Heledulaang kan sih? Iya. Pokoknya di arah-arah mau ke Akbar. Nah, itu baiknya untuk tidak melewati ya, karena air atau airnya cukup tinggi di sekitaran situ. Bahkan beberapa rumah sudah masuk atau tergenang air nomor 2. Salah satunya rumah dari kawan saya, Nanda Takejon. I'm sorry to hear that, dan sorry juga gak bisa bantu banyak nih buat Kak Nanda ya. Semoga airnya cepat surut dan juga apa namanya ya, diberikan kekuatan dan kesehatan lah buat Nanda dan juga keluarga ya. Ada lagi mungkin laporan terkait banjir yang melanda. Itu tadi di Raja Wali, ada yang mungkin di bagian mana? Biasanya juga di arah apa, 11 November di area-area situ juga biasanya atau nomor 2 ya, tapi semoga enggak. Kalaupun enggak, syukur alhamdulillah. Kalau yang masih masih kondusif keadaannya nomor 2. Cuman yang jelas di Raja Wali itu tadi sudah ada laporan dari kawan kalau memang airnya sudah masuk sampai rumah. Jadi stay safe buat semuanya, buat yang terdampak banjir rumahnya, sing sabar, semoga diberikan kekuatan buat kamu semuanya ya. Dan semoga airnya cepat surut, itu yang paling penting. Amin.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muslimin dan juga Muslimah, tiba saatnya azan maghrib bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Another live from Rule Fit DMES. Sudah mengantar kita di jam 6 petang waktu Indonesia Tengah, lebih 21 menit, telur 2. Masih ditemani sama Ibrahim Rian ya, sampai nanti jam 7 atau sebelum jam 7. Banyak sekali nih gedebak-gedebuk di negeri ini, negeri yang kita cintai ini, Tukro 2 ya. Ya, salah satunya kasus dari Nadiem Makarim, kemudian juga teknik yang katanya mau dirubah namanya jadi jurusan rekayasa Tukro 2. Dan yang paling baru ini, One Ok Rock Detox Asia Tour 2026 siap guncang Jakarta. Jadi masih yakin gak mau ngerasain langsung vibe 20 plus tahun perjalanan musik dari One Ok Rock lewat One Ok Rock Detox Asia Tour? Festival Rock Alternatif Emo ini bakal digelar pada 16 Mei 2026 di Indonesia Arena. Dan siap jadi momen paling besar sekaligus paling emosional di Asia Tour mereka, karena Jakarta jadi final stop yang bakal nutup seluruh rangkaian tour dari era awal sampai lagu-lagu terbaru di Detox. Wih, gokil nih One Ok Rock guys. Are you rock? Iya. Kita masih kasih tahu juga pertanyaan untuk nomor 2 ya, yang mau malam mingguan ini. Alhamdulillah hujan juga sudah mereda. Jadi buat lanjutkan lagi malam minggu bisa kali ya. Nah, jadi apa nih tomorrow 2 item fashion atau fashion item yang kamu sendiri tuh ngerasa gak cocok? Wah, saya gak cocok pakai jaket tebal atau jaket kulit. Nah, biasanya kan ada begitu guys. Nah, bisa kasih tahu langsung ya. Nanti di sini kita akan bacain hasil responnya nomor 2 di WhatsApp 08143000002, juga di Instagram bisa juga di @2_Gorontalo.

0: SMKD Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.

0: bersemangat. Kita Indonesia.
1: Kalau kita mungkin sudah mendengar gitu, kemarin ada yang spot viral di konsernya Coldplay gara-gara kesorot sama Kiss Cam, guys. Nah, aku yakin dan percaya mungkin sebagian besar dari teman-teman udah ngelihat Kiss Cam tersebut, dan seketika kedua pasangan yang ya usianya mungkin udah dewasa gitu ya, tiba-tiba pas kesorot, wih, langsung panik turun pelan-pelan, guys ya. Ah, tapi dari konser tersebut ini pentolan Coldplay itu Chris Martin udah memberikan tanggapan setelah momen Kiss Cam di konser Coldplay di Gillette Stadium, dan cuplikan tersebut juga memicu spekulasi dan ramai diperbincangkan. Chris Martin dia bilang dia harap kalau Coldplay itu tidak melakukan sesuatu yang buruk, teman-teman berdua. Ya, kalau Rian sih tetap berpikir positif, teman-teman berdua ya. Ya kali aja emang beneran pasangan, apalagi pasangan yang sah, teman-teman berdua ya. Cuman mungkin keduanya agak canggung gitu di depan kamera, apalagi di depan orang banyak. Rian pun kalau misal di konser Coldplay ini ya, bayangin aja beribu orang yang hadir, terus tiba-tiba muka kita nongol gitu di depan kamera, ya belum tentu aku juga fine-fine saja. Jadi tetap berpikir positif, teman-teman.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Tomor Udung masih ngomongin soal ada gak sih fashion item yang kamu rasanya tuh gak cocok di kamu dan gak tertarik buat nyoba menggunakannya. Ada Robby set RWK, batu akik buat apa sih? Wah, lo jangan gitu Robby. Apa gua pake dia? Maksudnya dia penyuka batu akik. Aduh kamu bahaya kamu. Ntar abah aku dengar gimana? Enggak. Robby ya, batu akik. Dia pake nanya buat apa sih? Aduh, buat gaya. Robby set, thank you ya. Berarti kamu batu akik ya. Kalau bisa kami ambil kesimpulan, batu akik nih bagi Robby. Oke. Selain Robby ada mana nih? Radi di sini, Shal. Apa nih Radi di sini Shal, jadi tenggelam leher kalau buat orang gemuk. Oh Shal, iya. Oke buat Radi ya. Shal di Indonesia sendiri khususnya ya, itu kayaknya jarang yang menggunakan, mungkin untuk apa, untuk modeling atau untuk red carpet mungkin sering digunakan ya, tapi kayak ke sehari-harian tuh ya jarang sekali lah ya, karena mau pakai shell panas sayang. Jadi bukan untuk menghindari dingin, justru malah kepanasan ya. Radi, thank you Radi. Mungkin menurut Radi shell yang digunakan ketika ke luar negeri ya kan, jalan-jalan. Tapi sekarang gimana nih, dolar makin naik, maksudnya rupiah kita makin kalah jauh dari dolar. Yang jelas buat kemana-mana apalagi ke luar negeri akan relatif mahal dan susah ya. Jadi ya, mari kita doakan bersama semoga sifatnya bisa normal kembali, bisa turun lagi tomorrow 2 ya. Tapi menurut beberapa pengamat sih gak bakal turun. Hah, udahlah, kita gak usah ngomongin itu ya. Ntar ada yang bilang kalau dolar, orang desa gak pakai dolar. Ada yang bilang begitu soalnya. Udah kamu cari tahu sendiri aja. Selain Radini ada term serah. Term serah namanya. Topi sambil emotikon nangis. Nah, ini ada beberapa orang yang tidak nyaman pakai topi, guys. Mungkin nyaman sih nyaman, cuman looks-nya itu yang mereka merasa gak cocok. Ada yang begitu. Jadi topi ya bagi term serah. Oke, tebak jam tangan mau senyaman apapun tetap risih. Au. Ini menarik. Si oke tebak menarik, coy. Jam tangan kata dia. Meanwhile saya yang suka apa dengan jam tangan gimana ya oke tebak ya. Ya gitulah. Masing-masing orang kan ya. Tapi saya tetap menghargai kamu oke tebak jam tangan. Ya ada orang yang gak suka pakai jam tangan memang. Yang merasa gak cocok ketika dia menggunakan jam tangan. Aduh. Suara mau habis. Aduh. Doain ya suara saya bisa segera sembuh nomor 2. Biar bisa. Ya biar bisa nemenin kamu maksimal gitu. Kalau ini kan agak seret. Terus juga rasa-rasa mau batuk gitu nomor 2. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan gabung. Makasih ya sekali lagi sudah ikutin siaran Ibrahim Rian sore hari ini. Setelah tadi kita udah bacain ada oke tebak, ada term serah, ada Radi di sini, Robi. Kita udahin dulu buat penyimpan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And this is Maroon 5, Christina Aguilera, Move Side.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya info Produ 2. Informasi yang pertama, industri hotel mewah di Indonesia resmi kembali ke tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19. Pemulihan tersebut didorong meningkatnya permintaan wisata premium dan pertumbuhan hotel kelas atas terutama di Bali. Kondisi ini menjadi sorotan dalam ajang Indonesia Tourism Exchange 2026 yang mempertemukan pelaku industri pariwisata, perhotelan hingga properti mewah di Jakarta. Selain sektor hotel, pasar hunian premium bermerek di Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selanjutnya, PT Siloam International Hospital TBK menegaskan komitmennya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan medis Indonesia melalui teknologi dan tenaga kesehatan berkualitas. Presiden Direktur Siloam David Utama menyebut banyak pasien akhirnya membatalkan rencana berobat ke luar negeri setelah mendapatkan second opinion dari dokter Siloam. Selain itu, Siloam juga mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba pada tahun buku 2025 seiring penggunaan penguatan layanan kesehatan dan kerjasama dengan BPJS.

Di informasi terakhir, Tornado, drummer band hardcore asal Thailand, Whisper Piawut Tongprakop, memilih rehat sementara dari dunia musik untuk menjalani kehidupan sebagai biksu. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh pihak band melalui media sosial resmi mereka dan mendapatkan banyak dukungan dari para penggemar. Selama Piawut menjalani kehidupan spiritual tersebut, posisi drummer sementara akan diisi oleh anggota Four Decisions untuk sejumlah jadwal penampilan yang sudah ditentukan sebelumnya.

0: Pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah nih, atau pukul 7 lewat 19 menit ya. Ini di malam hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneo, teman berdua bertugas hadir nemenin kamu selama 5 jam ke depan sih, sampai ditutup siaran nanti nih ya teman berdua. Ada banyak banget informasi menarik ya teman berdua untuk diberitakan buat kalian di ini malam minggu ya. Aku sampai lupa kalau sekarang tuh sebenarnya malam minggu nih teman berdua. Pokoknya intinya sambil seru-seruan barengan sama Dodi Paneo dengan informasi-informasi terbaik dan juga musik-musik berkualitas ya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kakodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Balik lagi di Brady FM Gorontalo barengan Dodi Paneoni Tuan Fredo 2. Ini aku mau kasih informasi penting dulu buat kalian Tuan Fredo yang perlu kalian ketahui ya. Untuk situasi cuaca belakangan ini di wilayah Sulawesi khususnya Provinsi Gorontalo memang saat ini sedang berada pada puncak periode musim hujan ya Tuan Fredo 2, atau pada periode puncak musim hujan. Jadi enggak heran kenapa tuh belakangan sering hujan, bahkan disertai petir nih Tuan Fredo. Hujannya itu juga bukan hujan yang cuman kayak rintik-rintik atau pelan gitu nih Tuan.

Kedua, deras. Ini nih yang memicu kondisi cuaca cukup ekstrim di berbagai daerah kalau berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Di mana dinamika atmosfer di wilayah ini menyajikan beberapa fakta menarik nih teman-teman kalau kalian lihat ya. Nah, pertama, puncak musim hujan yang ganda. Jadi ada dua puncak hujan ya kalau kita lihat secara geografis. Gorontalo unik nih teman-teman sejauh ini. Karena memiliki dua tipe puncak musim hujan. Dua tipe puncak musim hujan nih teman-teman dua ya. Wilayah selatan mengalami puncak hujan pada Desember, Januari, dan Mei, Juni ya. Sedangkan wilayah utara pada Desember, Januari saat ini wilayah selatan sedang memasuki salah satu puncak basahnya. Nah, ada juga potensi cuaca ekstrim ya. Kalau dari BMKG Gorontalo secara rutin mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dan intensitas sedang sampai dengan lebat yang disertai kilat, petir, dan juga angin kencang nih teman-teman dua. Jadi dimohonkan untuk kalian semua nih teman-teman berdua yang punya banyak aktivitas di luar rumah itu untuk lebih berhati-hati lagi nih teman-teman berdua ya. Wilayah terdampak lebat juga seperti kayak Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Limboto sampai dengan seluruh area kota Gorontalo ini rentan diguyur hujan lebat nih teman-teman berdua. Rumah di dari beberapa teman aku bahkan dilaporkan sudah mulai banjir ya. Aduh, aku sibuk banget lagi. Maaf ya Husein dan juga Nanda, gak bisa banyak bantu-bantu di rumah kalian karena kesibukan aku. Ketika dapat waktu luang aku pakai buat tidur soalnya. Capek soalnya juga ya. Tapi semoga aku bisa meluangkan waktu nih. Semangat untuk kalian ya. Ada suhu udara yang tetap hangat dan juga lembab nih teman-teman berdua. Walaupun curah hujan tuh lebat ya, kencang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang nih teman-teman berdua. Suhu udara tetap hangat dan juga lembab. Kalau kita lihat suhu stabil meskipun sering diguyur hujan ya. Suhu udara harian di Gorontalo berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Ini merupakan kelembaban yang sangat tinggi karena berkisar di antara 70% sampai dengan 99%, yang mana kombinasi suhu hangat dan kelembaban tinggi ini membuat udara seringkali terasa gerah atau sumuk. Kayak efek real feel yang tinggi bahkan menjelang hujan turun nih teman-teman berdua. Gak heran di siang hari juga memang kerasa kayak panas-panasnya yang panas banget nih teman-teman berdua. Dan tutupan awan tebal juga. Langit di atas Gorontalo rata-rata tertutup awan sampai dengan 80% sepanjang waktu dalam beberapa pekan terakhir ini nih teman-teman berdua ya. Sementara kalau untuk kondisi perairan di sekitar kita di Provinsi Gorontalo ini, khususnya bagi masyarakat juga yang beraktivitas di laut ya, BMKG mencatat tinggi gelombang di laut Sulawesi bagian utara Gorontalo berkisar sampai dengan 1,25 meter dengan cuaca berawan tebal nih teman-teman berdua ya. Kalau dilihat dari Teluk Tomini juga, wilayah perairan Teluk Tomini cenderung lebih tenang dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter disertai angin yang bertiup dari arah timur hingga barat daya. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak sekunder dari cuaca ekstrim ini seperti genangan air, banjir bandang sampai dengan pohon tumbang akibat angin kencang teman-teman berdua. Selalu berhati-hati.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: 1, 2, 3, 4...

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 DFM teman-teman baik kamu. Aduh. Turun berdua pukul 19:51 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya cuma satu informasi tadi aja deh ya yang bisa aku kasih ke kalian di pukul 7 malam hari ini. Nanti bentar lagi mau beralih ke jam 8 ya. Bentar. Malam ini ada apa ya? Ada beberapa informasi menarik lah ya, turun berdua. Yang bakal aku suguhin buat kalian sebelum nanti kita masuk di jam 7 untuk Good Night Story. Pembahasan kita tuh bakal diangkat topik. Nanti penasaran kalau kita bakal ngebahas apa, kamu jangan kemana-mana aja dulu ya. Sambil bermalam minggu, sambil dengerin Radio FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo ya, turun berdua. Semoga kamu bisa terhibur malam hari ini, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang memutuskan untuk ya udah deh malam mingguannya di rumah aja deh. Gak apa-apa ya. Tentunya seperti yang aku bilang tadi, sambil dengerin Dodi Paneo di Prodo FM Gorontalo untuk siaran malam hari ini nih ya, turun berdua. Semoga bisa menghibur kalian semua. Pokoknya intinya kamu stay tune terus saja di Prodo FM Gorontalo, jangan kemana-mana. Nanti aku bakal tetap suguhin musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi menarik buat kalian di malam hari ini.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Die with a smile in turn for dua ya dari Lady Gaga featuring featuring Bruno Mars. Aku mau nyebut featuring sama Bruno Mars featuring. Selamat malam untuk kalian semua yang lagi dengerin Pedi FM Gorontalo di malam hari ini ya. Sekarang tuh barengan sama Dodi Paneo ini untuk kalian yang mungkin aja baru gabung di malam hari ini. Selamat bermalam minggu untuk kalian semua. Itu dulu yang mau aku ucapin ya. Penting tuh. Jadi bahkan ada orang yang malam mingguannya tuh dia tuh gak jelas mau ngapain ya. Selamat malam dulu untuk Ngana. Di malam hari ini di pukul 8 malam ya teman-teman berdua, ada beberapa informasi menarik yang mau aku sampaikan buat kalian nih teman-teman berdua. Ini pertama aku mau ngebahas tentang Boy. Dia namanya nih Boy ya teman-teman berdua. Bukan manusia tapi adalah seekor sapi nih teman-teman berdua. Miliknya Pak Presiden di Bangka Barat yang katanya bobotnya tuh hampir 1 ton. Dan dibeli dengan harga 110 juta. Wih, mahal banget nih sapi. Jadi kalau kalian denger ya suara ini, sebenarnya kalau biasa Doran Jaga bilang sapi Belanda. Jadi suaranya tuh menggelegar banget ya. Terdengar keluar dari mulutnya si Boy ini. Jadi dia nih adalah sapi Pak Presiden yang dibawa keluar kandangnya sama sang peternak. Kakinya ini tegap banget dibalut sama otot dan daging yang tampak gemuk. Butuh dua orang untuk menggiring sapi dengan bobot hampir 1 ton tersebut keluar dari kandang. Karena sapi yang diberi nama Boy ini merupakan yang paling besar di kandang peternakan milik Henry, peternak asal Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Yang mana di si Boy ini diketahui sekarang berumur sekitar 5 tahun lebih. Waktu pertama kali dibeli, Henry dari Lampung, bobot si Boy ini baru sekitar 480 kg dengan harga 27 juta. Wih, berarti sehat banget nih teman-teman berdua ya. Sapi berwarna coklat gelap itu sudah dirawat Henry selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Yang sekarang bobotnya tuh diperkirakan mencapai 980 kg, cuk. Atau hampir 1 ton. Terakhir, sapi tersebut ditimbang sama tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat dengan berat 948 kg. Dan sampai dengan saat ini diprediksi akan terus bertambah nih teman-teman berdua beratnya ya. Emang iya ya? Ada nggak sih sapi yang ukurannya tuh sampai 1 ton. Dia menyebut kalau sapi jenis limosin ini diprediksi bertambah berat badannya hingga 1 kg setiap lebih setiap harinya. Oh, 1 hari nambah 1 kg nih si Boy ini. Apalagi sapi yang telah dibeli sama Pak Presiden Prabowo ya, itu dikurbankan untuk Kabupaten Bangka Barat seharga 110 juta diberi pakan khusus. Yang diberi pakan khusus juga sih. Beda dong sama sapi-sapi yang lain. Dalam sehari si Boy ini diberi makan 3 kali. Nah aja belakangan ini gak makan 3 kali sehari. Karena saking sibuknya dan banyak pekerjaan nih teman-teman berdua ya. Ini orang-orang berpikir, tuh ini bulan banyak libur, dia malah kerja ya. Seperti itulah. Nah Henry ini menceritakan awal mula sapi milik Pak Presiden itu. Pertama kali dipilih maksudnya jadi sapinya Pak Presiden dari hasil pantauan dan penyuluhan lapangan dinas terkait nih teman-teman berdua. Gak hanya itu, Henry juga mengaku bahwa ini adalah kali kedua sapi peternakan sederhana miliknya dipilih sebagai sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Bangka Barat. Yang mana tahun lalu sapi Presiden dari peternakannya sendiri itu memiliki bobot 800 kg nih teman-teman berdua. Nah ini juga hampir 1 ton lah ya. Rasa bangga ini tidak bisa disembunyikan apalagi dirinya baru 4 tahun terakhir menggeluti usaha peternakan sapi tersebut. Sukses dong berarti si Henry ini nih ya. Sekarang sapi itu dalam kondisi sehat dan tinggal menunggu untuk dikurbankan. Tetap akan masuk ke perut para penerima ini ya. Daging kurban nanti nih. Makanya intinya bakal berakhir di perut karena Boy. Di Masjid Darul Abror Desa Air Lintang ya, Kecamatan Tempilang Bangka Barat, dan direncanakan akan dikirimkan H-1 Hari Raya Idul Adha 2026 nanti. Berarti sekitaran tanggal, bentar, lihat dulu, Idul Adha tanggal berapa sih? Aku ingatnya itu sekitar tanggal 27. Berarti tanggal 26-nya nih si Henry bakal OTW Jakarta ke istana. Jadi Henry si Boy, kalau Henry mah yang pemilik peternakannya. Si Boynya mungkin Pak Henry bakal ikut juga ya membawa si Boy ini ke
presiden minta maaf berdoa. Karena dirinya juga sebagai peternak memang rutin membersihkan kandang sapi miliknya setiap hari, minta maaf berdoa ya. Waduh, enggak berasa ya. Idul Adha tuh semakin hari semakin dekat juga, minta maaf berdoa. Ingat, jangan lupa ya, hati-hati yang punya kadar kolesterol tinggi supaya bisa menjaga porsinya nih teman-teman berdua, jangan terlalu ukur bengkok kok mau makan daging nanti nih teman-teman berdua, karena ya kita tuh udah termasuk orang-orang, kenapa saya bilang kita, karena saya juga termasuk sudah termasuk orang-orang yang sudah tidak bisa seenak lidahnya aja kalau mau makan nih teman-teman berdua ya, harus tetap memperhatikan kadar kolesterol kayak gini nih teman-teman berdua. Tapi menurut aku sebenarnya ada amannya. Ada titik amannya kalau misalnya kalian masih tetap pengen enak itu di Lebaran Idul Adha menikmati daging, walaupun dan kolesterolnya tuh tetap rendah nih teman-teman berdua ya. Ada tuh kayak minuman kaleng, bukan kaleng sih, kayak botol plastik gitu yang kemasan kecil, ukuran berapa ya? Tuh ada dijual di mini-mini market yang warna merah sama warna biru kok teman-teman berdua. Kalian tinggal beli aja. Cuman ingat ya, intinya tetap harus dibatasi nih teman-teman berdua ya, karena mengaku ada minuman yang bene-bene itu kok gampang makan aja, jangan juga nih teman-teman berdua ya. Pokoknya intinya tetap memperhatikan porsinya nih teman-teman berdua, jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Meeball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi nih Pro FM Gorontalo tahun kedua. Kita lanjut ke informasi nih. Aku mau kasih informasi tentang beberapa film rekomendasi di akhir pekan ini yang bisa kalian nonton tahun kedua ya. Ini kalau kita lihat, aduh ini ada satu film yang aku tuh penasaran banget sih pengen nonton film ini. Tapi nanti kita lihat informasi lengkapnya nih tahun kedua ya. Pertama ada ini nih filmnya, Gohan judulnya ya. Jadi ini film yang bercerita apa ya? Awal ceritanya tuh pokoknya pembukaan atau sinopsisnya selama 10 tahun seekor anjing liar perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang, di mana dia tuh adalah seorang asisten rumah tangga migran dan sepasang kekasih yang saling menjauh nih tahun kedua ya. Ada tiga kehidupan kayak tiga majikan ya. Pertama insinyur Jepang, seorang asisten rumah tangga migran, dan sepasang kekasih yang saling menjauh. Nah, kisah ikatan antara manusia dan anjing liar bernama Gohan itu pun terbentuk nih Tron Fredo melalui masa-masa baik dan buruk, suka duka, sapaan, dan perpisahan. Film yang dilabel SU ini menjadi film atau tontonan ya, yang bisa ditonton semua umur, tayang di bioskop nih Tron Fredo. Penasaran banget nih aku sama film Gohan ini nih Tron Fredo ya. Lanjut, ada In the Grey judulnya ya. Kalau sinopsisnya adalah satu tim operasi elit rahasia hidup dalam bayang-bayang karena seorang penguasa kejam mencuri kekayaan miliaran dolar. Nah, situasi tersebut membuat mereka dikirim untuk merebutnya kembali perampokan gitulah tahun kedua ya. Jadi istilahnya pakai apa dulu? Apa dulu lebih bahasa itu? Pokoknya dia ceritain perampokan yang mustahil yang berubah menjadi permainan strategi, tipu daya, dan bertahan hidup yang mematikan. Film ini dikasih label R13 atau R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas ya. Ini tayang juga di bioskop sama, tahun kedua, diperankan sama si Jake Gyllenhaal. Terus ada juga film terbarunya dari Hugh Jackman di tahun kedua ya, adalah judulnya Sheep Detective. Adalah seorang pengembala domba yang membacakan novel detektif kepada domba-domba kesayangannya setiap malam dengan asumsi mereka tidak mungkin mengerti. Tetapi kejadian misterius mengganggu kehidupan di peternakan sehingga domba-domba itu menyadari mereka harus turun tangan mengikuti petunjuk dan menyelidiki tersangka manusia. Film yang diberi label SU juga ya atau semua umur ini sama tayang di bioskop juga. Masih ada beberapa film lagi yang bakal aku spill ke kalian di tahun kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow, buat saling tolong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Brand FM Gorontalo. Dua film terakhir nih, Trans 2. Kita ke film Top Gun ya. Ini Lieutenant Pete Maverick Mitchell atau karakter ikonik yang diperankan sama si Tom Cruise ya. Seorang pilot jet tempur angkatan laut Amerika Serikat yang berbakat namun nekat nih, Trans 2. Kembali lagi nih, Trans 2 dalam aksi Top Gun, Trans 2 ya. Dia tuh ditempa di sekolah elit Top Gun bersaing sengit dengan Ice, yaitu Val Kilmer, demi jadi yang terbaik, dan usahanya tidak mudah karena dia harus mengatasi trauma atas kematian sahabatnya Gus yang diperankan sama Anthony Edwards nih, Trans 2. Film ini diberi label D17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas. Yang mana film ini juga tayang di bioskop nih, Trans 2 ya. Ini Top Gun Special 40, iya benar. Anniversary ini Trans 2 ya. Dan film terakhir itu yang lain boleh hilang asal kau jangan. Nah, ini nih Trans 2, film yang dibintangi sama Lulu Tobing. Trans 2, nama karakternya tuh di sini Yolanda, merupakan guru favorit di sekolah dan juga seorang istri yang sangat dicintai suaminya, diperankan sama Ibnu Jamil dan juga anak-anaknya ya. Masalah datang ketika ada sesuatu yang terjadi pada Yuke. Yuke mulai sering lupa, lupa ulang tahun pernikahan, lupa jalan ke sekolah, sampai hal-hal penting tentang ketiga anaknya, yaitu Kesa yang diperankan sama Yasmin Naper, Kenya dan juga Carlo. Rumah yang awalnya hangat penuh kebahagiaan kini berubah semakin parah. Film ini diberi label R13 atau remaja 13 tahun atau penonton berusia remaja 13 tahun ke atas ya. Mana tayang di bioskop nih, Trans 2. Nah, jadi ini adalah 5 rekomendasi film yang tayang di bioskop saat ini nih, Trans 2. Bisa isi akhir pekan kamu ini nih di hari Sabtu ini tanggal 16 Mei ya, Trans 2, sampai dengan besok tentunya. Kalau misalnya masih ada libur hari Senin juga bisa lanjut di hari Senin nih. Nah, satu informasi terakhir juga nih, Trans 2, sebelum kita selesai. Ini kayaknya bentar aja ya. Trans 2, kita bakal balik lagi ke lagu. Nanti aku bakal balik lagi di sekitaran 50 menit lah ya, di pukul 8 malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro FM Gorontalo.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Balik lagi di Bird FM Gorontalo. Satu informasi maksud aku tadi itu teman Fredo tentang Temp Prison yang resmi merilis harga tiket konser After Hours Still Down dari The Weeknd yang katanya bakal berlangsung di Jakarta International Stadium pada tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 ya. Tiket konser tersebut terbagi menjadi beberapa kategori. Ini sebenarnya beberapa waktu kemarin tuh pemerintah provinsi melalui gubernur ya kalau nggak salah memang sudah menginformasikan kalau The Weeknd tuh bakal menggelar konsernya di Jakarta. Jadi kategori termurah dijual dengan harga Rp950.000 sampai dengan yang termahal itu mencapai 12,7 juta sebelum pajak. Waduh, mahal banget. Nah, teman-teman kedua, kategori termahal ini merupakan Ultimate VIP Package yang akan termasuk tiket Cat 1, foto di stage, souvenir foto eksklusif, gift item, VIP laminate and lanyard, dan juga eksklusif VIP only wristband nih teman-teman kedua. Paket lain, nggak ada yang ketemu sama si The Weeknd ya. Paket lainnya adalah Gold VIP Package senilai 8,7 juta rupiah ya, termasuk Cat 1, gift item, VIP laminate, dan juga lanyard, dan juga eksklusif VIP only wristband nih teman-teman kedua. Oke, mungkin di VIP only wristband tersebut tuh bisa dapat akses langsung ketemu sama si ini ya, Able Test V-nya atau The Weeknd-nya nih teman-teman kedua. Opsi paket lainnya adalah Early Entry Package Festival senilai 6,5 juta termasuk satu tiket festival, VIP laminate dan juga lanyard, eksklusif VIP only wristband dan juga Early Entry ke pitch nih teman-teman kedua. Oke. Jadi seperti itu ya. Cat 6 numbered seating itu Rp950.000. Cat 5 numbered seating 1,45 juta ya teman-teman kedua. Cat 4 numbered seating juga 1,65 juta. Terus Cat 3 numbered seating 2,75 juta. Festival freestanding 2,9 juta. Cat 2 numbered seating nih teman-teman kedua ya. Itu 3,5 juta. Ada Cat 1 numbered seating juga 5,5 juta. Early entry package festival itu 6,5 juta, Gold VIP Package Cat 1, 8,7 juta, dan Ultimate VIP Package Cat 1, itu 12,7 juta rupiah nih teman-teman berdua. In this economy, ya siapa yang ngefans banget lah ya, silakan pergi aja nonton The Weeknd ini dengan harga tiket yang, ini sebenarnya menurut aku lumayan mahal ya, kalau dibandingin sama beberapa tiket-tiket konser yang, dari artis-artis internasional lainnya yang sempat datang ke Indonesia nih teman-teman berdua. Harga tiket ini catatan penting ya, belum termasuk biaya pajak 10%, platform 6% dan juga biaya administrasi lainnya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya belinya yang Cat 6 950.000 nanti bakal kepotong bisa sampai mungkin aja ya hampir sejuta lah. Seperti itu nih teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya kalian memang fans banget sama si The Weeknd ini nih, mungkin udah bisa dari sekarang nabung karena konsernya nanti dibilang katanya itu bakal digelar di tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026.

0: perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yeah.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Produ FM, teman terbaik kamu, pukul 21.33 waktu Indonesia Tengah, di tahun kedua. Sekarang aku mau spill topik pembahasan kita di Jaga Malam malam hari ini, atau di Good Night Story ini ya, teman kedua. Aku ini mau ngebahas tentang kamu yang mungkin pernah ya, kita semua kayaknya pernah nih teman kedua, kayak berada di sebuah situasi yang sebenarnya kamu tuh gak suka, tapi kamu tuh tetap berusaha untuk tenang nih teman kedua. Jadi sekali lagi pertanyaannya, pernah gak sih kamu berusaha tetap tenang di situasi yang sebenarnya kamu tuh gak suka? Nah, di situasi kayak apa tuh teman kedua ya, yang biasanya kamu hadapi, yang mana kamu tuh sebenarnya gak suka dengan situasi itu, tapi kamu tetap berusaha untuk tenang. Nah, jadi kayak di situasi seperti apa aja tuh, kasih jawabannya di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan di lain

08121959924 itu nomor 2 ya. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian seperti biasa nanti di setiap menit ke-50 ya, dari pukul 21 ini sampai dengan di pukul 22 nanti aku bakal bacain jawaban kalian dan juga puterin requestannya nih teman-teman di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga kasih jawaban kalian nih teman-teman.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Aku mau coba bacain dulu respon kalian nih ya. Selamat berdua di part pertama untuk pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini nih, teman berdua. Ini dari Aung Yan Lin, katanya berusaha tetap menunggu berjam-jam walaupun udah capek. Terus mana lagi nih? Bentar, kita coba lihat. Ada dari Urwan FM. Dia katanya acara kumpul keluarga menghadapi pertanyaan usil atau komentar miring dari kerabat saat lebaran atau hari raya untuk menjaga keharmonisan. Ini requestannya kalau dari Aung Yan Lin, katanya Shape of My Heart dari Backstreet Boys ya. Terus lanjut dari Urwan FM, ini katanya mau request lagunya Pamungkas with Begin Again, ini tahun kedua dari album Birdie tahun 2022. Ya udah kalau gitu langsung aja kita puterin dua lagu ini dulu nih, teman berdua, di baca respon part pertama Good Night Story malam hari ini pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Enjoy.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udahlah, capek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Sebenarnya ini teman-teman berdua, kalau ketemu sama situasi yang sebenarnya kita tuh gak suka tapi kita tetap berusaha untuk tenang ya, itu disebut dengan regulasi emosi atau emotion regulation. Dimana seseorang secara sadar mengendalikan respon emosionalnya demi beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ada beberapa analisis psikologis ya mengapa dan bagaimana seseorang melakukan hal tersebut di teman-teman berdua. Alasan dibalik setiap sikap tenang ini, tetap tenang ya. Pertama, karena fungsi eksekutif otak. Fungsi eksekutif otak ya. Korteks prefrontal atau bagian otak berpikir berhasil menekan amigdala, pusat emosi dan stres agar tidak langsung meledak di teman-teman berdua ya. Ada juga kecerdasan emosional atau IQ yang tinggi nih teman-teman berdua dari orang-orang yang seperti ini. Orang tersebut memiliki self-regulation yang baik. Mereka tahu kapan harus mengekspresikan dan kapan untuk bisa menahan emosinya. Nah, kalau kita lihat ada motivasi sosial juga ya. Adanya keinginan menjaga kesopanan, menghindari konflik, atau mempertahankan citra profesional di depan orang lain. Dan juga kalkulasi logis. Sadar tuh mereka kalau marah atau panik tidak akan menyelesaikan masalah. Melainkan justru memperburuk situasi nih teman-teman berdua ya. Beberapa metode yang digunakan dari orang-orang yang seperti ini nih teman-teman berdua adalah supresi emosi atau expressive suppression. Di mana mereka tuh menekan ekspresi luar, wajah dan juga tubuh mereka ya teman-teman berdua. Jadi baik di wajah mereka ekspresinya atau tubuh kayak bahasa tubuhnya yang apa ya? Mengisyaratkan kalau mereka tuh enggak nyaman dengan situasi tersebut nih teman-teman berdua ya. Agar tetap bisa datar walaupun hati bergejolak, metode ini melelahkan secara mental sebenarnya. Nah, penilaian kembali atau cognitive reappraisal ini mengubah cara pandang terhadap situasi negatif menjadi lebih netral atau mengambil hikmahnya, yang mana metode ini yang lebih sehat. Dan ada kompartemalisasi, jadi ini kayak memisahkan perasaan pribadi dan situasi profesional atau lingkungan saat itu untuk sementara waktu. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa dampak psikologis yang terjadi juga kayak kelelahan kognitif nih teman-teman berdua. Menahan emosi membutuhkan energi mental yang sangat besar sebenarnya. Itu yang membuat seseorang merasa sangat lelah setelah situasi selesai nih teman-teman berdua ya. Karena energi yang besar itu nih teman-teman berdua untuk menahan emosinya ya. Itu bikin capek. Gak jarang orang-orang yang seringkali kita lihat. Apa ya. Misalnya kita ambil contoh paling dekat tuh kayak di lingkungan kerja atau mungkin di kehidupan sosialnya. Pasti banyak kan sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita nih teman-teman berdua, yang mana kita tuh marah sebenarnya di dalam hati tapi ya, dan kita tuh mencoba menahan emosi tersebut dengan energi yang tanpa kita sadari sebenarnya itu sangat besar ya teman-teman berdua, yang mengakibatkan setelah itu kamu tuh merasa capek. Ada juga stres internal nih teman-teman berdua, kalau misalnya terus-terusan seperti ini bisa mengakibatkan stres internal, yang mana detak jantung dan tekanan darah tetap meningkat di dalam tubuh walaupun di luar tampak tenang nih teman-teman berdua ya. Ada juga potensi burnout. Kalau sering dilakukan tanpa adanya penyaluran emosi yang sehat, setelahnya kayak katarsis nih teman-teman berdua ya, bisa memicu kecemasan atau depresi. Ya seperti itu. Kalau kita lihat situasi yang umumnya dihadapi dengan tenang walaupun tidak disukai biasanya tuh melibatkan taruhan reputasi, hierarki kekuasaan atau kepentingan jangka panjang nih teman-teman berdua ya. Kita kayak lihat di lingkungan kantor mungkin atau tempat kerja tuh yang paling sering kita temui hal-hal yang seperti ini ya, atau momen-momen seperti ini kayak kritik dari atasan menghadapi klien yang mungkin sulit untuk bisa mengerti apa keinginan atau kemauannya. Dan rapat-rapat yang terkadang membosankan itu berdua ya. Kritik dari atasan, kayak kamu tuh nerima teguran keras atau penilaian kinerja yang tidak adil dari bos demi menjaga posisi pekerjaan. Itu contoh paling umum terjadi. Ingat ya teman-teman berdua, aku masih tetap tungguin respon kalian. Jangan lupa sebutin apa situasinya yang seringkali kamu hadapi tuh teman-teman berdua. Kamu tuh sebenarnya gak suka sama situasi tersebut, tapi kamu tetap berusaha untuk tenang. Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 08114300022, dan di line telepon di 08114300022 nih teman-teman berdua.

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

Tuan Radio, pukul 10:21 waktu Indonesia Tengah. Ingat ya, aku masih tetap tungguin respon kalian soal situasi apa yang sebenarnya kalian tuh gak suka, tapi kalian tuh tetap berusaha tenang untuk menghadapinya. Kasih jawabannya di Instagram kita sekali lagi, @radio_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah

berhasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah.
2: Iya
1: kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah

0: Dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
2: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
0: Kebetulan juga, gini, kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan itu hidup sehat tadi ya.
0: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Oh, saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
2: Iya.
0: Iya. Maksudnya saya suka, tapi tidak tapi berlebihan.
2: Ya, Kak. Iya.
0: Suka nyoba, tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
0: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Masih hilang, cewek.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 DFM, teman terbaik kamu. Kita coba lihat nih teman berdua, jawaban dari teman berdua yang udah ikutan gabung ini. Ada dari Zatia Vinovic, sering cuma bertahan karena butuh. Apa sih? Terus ada pernah baru sadar kalau kecopetan HP saat diangkut OTW sekolah. Aduh. Baru mau masuk. Kalau udah pulang kan mungkin lebih punya waktu buat ngurusin ya. Iya kan? Mana lagi nih? Ada tadi beberapa yang aku lihat juga. Mana sih? Ngomong sama orang yang selalu cari muka dan jago caper sana sini, tapi berusaha tenang. Waduh, dari Salma. Saya mau request lagunya Teganya Kau dari Liodra berarti ya. Sebentar, kita coba rangkum dulu lagunya. Pertama sesi Potret And Now featuring Ari Lesmana, itu di request sama si The Naps Radio. Terus ada Teganya Kau. Gitu tuh lagunya. Dua lagu, satu lagu lagi lah ya. Pokoknya sempat gak sempat ya. Jujur aku orang yang gak bisa ekspresi mukanya tuh dibohongin. Robiah 25. Waduh, sulit dong berarti. Susah, bakal susah tuh kalau misalnya ketemu sama situasi-situasi yang tidak disukai ya, tapi berusaha untuk tenang. Yaudah kalau gitu dua lagu lah ya teman-teman. Enough featuring Ari Lesmana, sesi Potret, nanti bakal dilanjutin sama Liodra Teganya Kau, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di siaran malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneoni teman Prodo di malam hari ini. Selamat bermalam minggu. Masih mau lanjut ya, tapi kalau misalnya udah kayak berasa cukup, udahlah ya, boleh sama pulang istirahat, silakan aja, pulang aja ya teman Prodo. Sama juga kalau misalnya emang kegiatannya tidak terlalu penting di luar, mending pulang aja, istirahat aja ya. Manfaatkan waktu luang untuk beristirahat, karena di perekonomian yang sangat sulit saat ini itu, kita tuh bakal butuh tenaga banyak untuk bekerja supaya bisa dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo, memilih untuk mendengarkan Prodo FM Gorontalo sambil menemani malam minggu kalian nih di malam hari ini. Yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Akhir kata udah dipamit, undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye-bye.

0: go anywhere.
1: Ojo nari to lele, kaya cabe to uai, mau balik cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4. Salat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Echo Anywhere.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, suara udah makin baik nih guys ya, meskipun masih belum 100% ya. Tapi semangat dan juga tugas Rian buat menemani Tomorrow 2 di hari Ahad kali ini, pagi ini, itu sangat-sangat 100% Tomorrow 2. Kita bakal larungi pagi hari ini sampai nanti di jam 10 bareng Ibrahim Rian. So, stay close.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo, Suruh balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita terlalu fokus sama kenaikan dolar terhadap rupiah sampai kita lupa nih guys, Drake resmi merilis 3 album sekaligus, dari Iceman, Habibti sampai Maid of Honor. Gokil. Ini mah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi resmi Drake merilis 3 album sekaligus, dan ya sesenya langsung gemparin timeline ya. Sebenarnya hype buat perilisan ini tuh udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Fans sudah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang gede setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral di mana-mana. Menariknya, 3 album ini tuh Tomorrow 2 gak cuma dibedain dari musiknya aja, tapi juga dari identitas visual yang terasa punya dunia masing-masing. Sampul Maid of Honor misalnya, pakai foto ibu Drake saat muda yang bikin proyek ini tuh terasa lebih personal dan sentimental. Sementara Iceman tampil dengan visual tangan bersarung paet yang jelas ngasih homage ke style ikonik Michael Jackson. Di sisi lain, Habibti justru punya artwork paling misterius. Foto hitam putih doang, seorang perempuan dengan wajah tertutup selotip, misalkan bagian mata aja yang terlihat. Wih, Drake kayaknya mau comeback yang gak biasa gitu Tomorrow 2. Soalnya ini jadi karya solo pertamanya sejak For All The Dogs rilis tahun 2023 silam. Setelah beberapa tahun terakhir, namanya terus ada di tengah drama panjang dengan Kendrick Lamar yang sempat mendominasi kultur hip-hop, bahkan kultur pop. Sebelum trilogi ini keluar, Drake juga sempat rilis proyek kolaborasi Some Sexy Songs For You bareng Party Next Door di tahun 2025. The question is, apakah trilogi ini mampu freeze the world? Please. Kami khawatir kawan buat Drake kawan. Ya udah, buat kami khawatir kawan dari Hindia, langsung aja, ini dia, kita sikat.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercaya pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Sampai zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa enggak PP Nuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: kain karao ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Si Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karao, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat. A few minutes.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tong nomor 2, kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geografi Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo. Ini memprediksi sepekan ke depan Gorontalo akan dilanda hujan yang disertai dengan petir. Frankie Rizky Steven, prakirawan cuaca di Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo. Ini mengkonfirmasi kalau wilayah Gorontalo saat ini ada dalam masa peralihan musim yang berpotensi meningkatin terjadinya cuaca ekstrim. Jadi kondisi cuaca di Provinsi Gorontalo dipengaruhi sama beberapa faktor, nomor 2, baik regional maupun lokal ya. Dari sisi regional, fenomena Madden-Julian Oscillation atau MGO yang sekarang ada pada fase ketiga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di Indonesia, khususnya di Gorontalo. Di sisi lokal, dalam 2 hari terakhir nomor 2 terpantau adanya konvergensi atau perlambatan kecepatan angin serta belokan angin yang menyebabkan penumpukan massa udara yang lembab. Kita kutip dari gopos.id nomor 2 ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semuanya yang nanti akan menikmati akhir pekannya untuk tetap terus berhati-hati nomor 2 karena tadi mengingat kabar dari BMKG Jalaluddin Gorontalo yang memprediksi sepekan ke

depan. Gorontalo dilanda hujan dan juga petir ya. Ingat kemarin juga baru saja kejadian qadarullah. Ya semoga almarhum husnul khotimah tomro 2. Jadi buat kita semua stay safe ya.

0: Orururu.
1: Udah kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
0: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
0: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam pulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
0: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tomal Pro 2 masih barengan Ibrahim Brian pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu semuanya. Happy weekend and happy Sunday. Dan kali ini mau ngumpulin dulu nih bagi para pecinta Batman. Nah, ini akan ada The Batman Part 2 lewat unggahan dari sutradara Matt Reeves. Dan gak cuman itu, Matt Reeves pun ngebocorin deretan pemain baru untuk The Batman Part 2 lewat unggahan di X. Sejumlah nama besar dipastikan akan gabung dengan Robert Pattinson dalam sequel terbaru semesta Gotham. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya Scarlett Johansson, alumni Marvel Cinematic Universe. Reeves ngumumin lewat foto Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat, "Next exit, Gotham welcome." Wih, gak cuma itu, Sebastian Stan yang juga alumni MCU turut resmi masuk jajaran cast. Sang sutradara juga menyambut bintang Thunderbolts itu dengan tulisan, "In a Gotham state of mind, welcome." Ini mah kayak lagi PSI war aja ya, antara Marvel dan DC nomor 2. Jadi nama lain yang ikut ramain film ini adalah Charles Dance, Brian Tyre Henry, sampai aktor Jerman Sebastian Koch. Dance dikabarin bakal mainin karakter Charles Dance, ayah Harvey Dent. Selain wajah-wajah baru, James Lawson juga kembali sebagai Major Bella Rill dan Gil Perez Abraham sebagai Official Martinez. Sebelumnya Matt Reeves itu sempat mengunggah teaser Batmobile dengan caption Snow Tires, yang munculnya spekulasi kalau sebagian cerita film ini akan mengambil latar musim dingin di Gotham. Wih, meski plot masih dirahasiakan rapat-rapat nih sama Matt Reeves, tapi Matt Reeves sempat membocorin kalau sequel ini akan lebih banyak mengeksplorasi sisi Bruce Wayne. Menurutnya film pertama terlalu fokus pada Batman, sementara di film kedua penonton akan diajak melihat lebih dalam sosok pria di balik topeng tersebut. FYI, The Batman Part 2 dijadwalin tayang di bioskop pada 1 Oktober 2027 mendatang. Masih lama ya, Bo ya. Ya udah, kita nunggu aja seperti apa nanti The Batman Part 2. Tapi yang jelas, kita masih bakal lanjut seru-seruan di Pro 2 FM pagi hari ini. Jadi selamat pagi buat kamu semuanya ya. Tetap semangat.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Jam 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, pagi-pagi. Semangat buat kamu semuanya ya. Sebelum kita beraktivitas nomor 2 di hari Minggu 17 Mei 2026 kali ini, nah, baiknya kita untuk mendengarkan dulu nih perakiraan cuaca hari ini nomor 2 yang akan disampaikan oleh perkirawan Frankie Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo. Berikut laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 17 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Puandang, Intumaraya, Atinggola, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Suwawa Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Limboto Barat, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Batu Daa Pantai, Kota Gorontalo, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Timur, Tapa, Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tilong Kabila, Kabila, Kabila Bone, Bone Pantai, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir dengan arah angin dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir dengan arah angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih Tuan Rodo ya, masih terus bersama kami di Produ FM pagi hari ini. Tampak mendung di luar sana, tapi semoga tidak menghalangi aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Yang lagi pada olahraga, wih mantap. Ini depan-depanan kantor ya, banyak sekali gitu yang berolahraga guys. Mulai dari sepeda, ada yang jogging, ada pula yang walking, yang cuma jalan kaki doang. Ya pokoknya apa yang kamu lakukan, Tuara 2 semoga bermanfaat bagi kesehatan dan juga tubuh kita ya. Kalau olahraga selain sepeda yang membutuhkan apa fisik dan juga mental ya, sepeda motor. Sepeda motor bisa disebut olahraga nggak sih? Bisa ya, kalau dilombakan kayak MotoGP, nah itu kan ya motorsport ya. Ya sekalipun mungkin tidak mengandalkan secara fisik, maksudnya ya tetap aja buat balap motor kan juga ada fisiknya gitu. Maksudnya tidak sebertenaga dan tidak seperform atau endurance kayak naik sepeda gitu cuy. Ya mengharuskan kaki harus kuat dan tenaga fisik dan lain sebagainya. Motor juga sebenarnya membutuhkan kekuatan fisik, dimana kalau bisa bertahan dengan lap yang banyak atau lama. Baik kalau kita lihat MotoGP ya kan, itu bisa meliuk-liuk dengan badan yang ya bisa dibilang 90 derajat buat tikungannya gitu ya. Nah jadi motor masih disebut olahraga. Apalagi olahraga di dalam motor tuh pas awal belajar naik motor. Itu kan juga memerlukan fisik dan juga mental yang kuat ya. Bagaimana kita pertama kalinya apa ngegas atau mengemudikannya gitu. Nah jadi kalau dipikir-pikir lagi Temro 2 ya, there is always a first time for everything. Jadi kayak pengalaman saat pertama kali belajar naik motor yang sekarang mungkin kita bisa lihat dia, wah semahir itu bawa motornya, yang jarak dengan puluhan kilo hanya bisa ditempuh dengan setengah jam, yang dulu mungkin ke kantor pas awal-awal belajar membutuhkan 40 menit. Pas sudah jago nih, wah 10 menit gak nyampe. Waduh itu antum mau masuk kerja atau mau balapan itu, mau jadi Valentino Rossi ya. Nah jadi there is always a first time. Belajar naik motor guys. Jadi kita mau tanya nih ke Temro 2 pagi hari ini. Kalian punya gak sih pengalaman saat pertama kali belajar naik motor, atau pengalaman apa yang kamu punya saat pertama kali belajar naik motor? Kalau aku pertama kali naik motor itu SMP kelas 3. Iya SMP kelas 3 itu awal-awal belajar naik motor. Dan waktu itu mungkin karena sudah matic kali ya, jadi sekalinya jalan udah bisa lah. Karena mungkin basically anak sepedahan juga. Siapa sih dari kita ya, zaman anak-anak dulu, wah main sepeda ya kan. Jadi secara basic keseimbangan dan juga mungkin kemampuan dalam berkendara
itu sudah kita punya. Cuman beda halnya kan pas kita udah naik motor guys, apalagi motor yang manual. Nah itu beda lagi tuh tantangannya. Tapi alhamdulillah syukur aku saat itu belajar naik motor dengan motor matic. Dan itu motor pertama saya. Wah, dibeliin sama bokap. Itu motor pertama. Ya, jadi karena sudah punya basic, langsung apa ya antang-antang aja sih, lurus-lurus aja gitu. Ah, udah bisa. Itu juga bokap apa sekali lihat, wah udah. Kasih aja kuncinya. Nah, awal-awal kunci masih suka di apa? Suka ditahan tuh sama bapak ya. Ya jangan sembarang menggunakan. Itu sih awal-awalnya tuh roda dua. Tapi pengalaman di jalan alhamdulillah saya enggak ada yang aneh-aneh kayak nabrak ini, auzubillah amit-amit teman roda dua ya. Tapi siapa tahu teman roda dua punya tuh pengalaman yang begitu-begitu. Yang kayak misal pertama kali belajar naik motor jatuh. Udah gitu jatuhnya di kali, wah ngandelin asuransi dari leasing atau si perusahaan motornya ya. Nah jadi kita mau tahu dong nomor 2 first thing you listen by doing, kayak belajar naik motor pertama kalinya kamu punya pengalaman apa sih? Misal mungkin pernah punya pengalaman pas awal belajar naik motor, itu langsung standing dan terbang misalnya. Ya kan? Ini nyubi udah bisa standing. Rosi mah kalah. Bisa ya, bisa ya. There is only for a first time belajar naik motor. Jadi pengalaman kamu pertama kali belajar naik motor, kamu punya pengalaman apa? Nabrak kucing kah? Aduh, amit-amit ya. Atau mungkin pertama kali belajar naik motor pas ke mana? Ke jalan rada takut. Atau mungkin kamu pernah punya pengalaman yang mencekam dan kelam. Mungkin pas belajar naik motor pertama kalinya juga kecelakaan lalu lintas. Ya, udah ceritain aja. Kan masa lalu ya, nomor 2. Dan itu juga bagian dari pembelajaran. Kita tunggu di WhatsApp sekarang juga 0811 430 0222. Atau juga bisa lewat Instagram kita @produ_gorontalo. Kita tunggu sampai nanti sebelum jam 9 pagi hari ini. Dan kita masih bakal temanin kamu dengan lagu-lagu enak besutan dari Music Director Rasman.

istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.

0: Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh, enggak. Yuk,
2: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami

Momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasian juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.